0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Kita Saputri, di obrolan sepada ya. Dan seperti biasa, jadi kalau kita tuh sekarang ngomongin anak muda yang hidupnya serba cepet, informasinya cepat, trennya juga cepat, pergaulannya juga cepat banget berubah ya. Tapi di balik semua itu ada satu ancaman yang masih terus mengintai dan sering dianggap sepele, yaitu narkoba. Banyak yang mikir, ah itu kan cuma untuk orang-orang tertentu aja ya. Padahal faktanya anak muda justru jadi target utamanya loh, teman Pro 2. Makanya pagi ini di obrolan sepada aku gak sendirian. Aku sudah bersama narasumber yang akan ngajak kita lebih aware lagi, lebih berani untuk bilang enggak ke narkoba. Aku sapa dulu, sudah hadir bersama kita Ibu Made Meli Suwardani, SKMMkes dari BNNK Kabupaten Buleleng. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program sepada hari ini.
0: Baik, oke. Apa kabar hari ini Bu Meli?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin kondisi anak muda di Buleleng sekarang ya Bu Meli ya, seberapa serius sih ancaman narkoba ini? Dan biasanya anak muda itu paling sering kena itu jalur apa?
1: Nice. Kalau ngomongin masalah narkoba memang gak ada habisnya ya. Mungkin anak-anak sekolah dari dia SD, SMP, SMA sampai udah kuliah pun masih tetap aja dikasih masalah sosialisasi bahaya narkoba. Nah, kalau kita ngomongin situasi di Buleleng pada khususnya nih, memang cukup memprihatinkan ya Mbak Ita ya. Jadi memang kalau data dari BNNK Buleleng itu dari tahun 2018 jumlah penyalahguna atau pengguna narkoba yang direhabilitasi itu sebanyak 583. Kalau kita lihat dari 583 orang itu yang mau lapor diri ke BNN untuk rehabilitasi, itu 4 orangnya memang usia 12 sampai 17 tahun. Tetapi kalau kita ngelihat jumlahnya kan cuman 4 orang, kesannya begitu ya. Cuman kalau kita ngelihat kasus yang ada di bawah, bisa jadi ini kayak fenomena gunung es. Yang kelihatan mungkin hanya ujung permukaannya saja, tapi siapa tahu di bawahnya itu masih banyak adik-adik kita atau teman-teman remaja kita yang belum, apa namanya, belum terungkap kalau mereka itu adalah pengguna gitu. Jadi memang situasinya seperti itu. Jadi 583 orang itu sudah lapor diri untuk rehabilitasi. Nah, entah ada berapa banyak lagi yang memang belum terungkap bahwa mereka adalah pengguna, belum mau untuk lapor diri untuk direhabilitasi. Jadi gitu situasinya di Buleleng saat ini.
0: Biasanya nih dari 500 itu biasanya yang kena itu dari jalur apa?
1: Oh iya. Kalau dari jalurnya memang rata-rata awalnya mereka kena narkoba itu adalah dari karena pergaulan. Dari lingkungan pergaulan teman-temannya. Jadi awalnya mereka kumpul mungkin sama teman-temannya, awalnya cuman rokok-rokokan, kemudian minum alkohol, ngumpul-ngumpul. Nah, lama-lama akhirnya terjerumusnya lah ke dalam penyalahgunaan narkoba. Gitu. Jadi memang faktor terbesar yang menyebabkan mereka menjadi pengguna adalah karena faktor lingkungan pergaulan itu sendiri. Gitu.
0: Menarik banget ya teman Pro 2. Jadi ternyata ancamannya itu deket banget dan kadang datang dari lingkungan yang kita anggap aman. Nah, jangan kemana-mana dulu, habis ini kita lanjut lagi bakal ngobrol soal narkoba, khususnya peran nyata BNNK Buleleng untuk melindungi anak muda. Tetap di obrolan sepada.

0: fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang

0: Oke, balik lagi di obrolan sepada teman pro 2 pagi ini masih bareng aku Kita Saputri, ada Ibu Meli juga dari BNN Kabulalang. Tadi kita udah ngobrol soal ancaman narkoba yang ternyata deket banget sama kehidupan anak muda. Nah, kira-kira nih Ibu Meli ya, peran BNN Kabulalang sendiri itu apa aja sih dalam melindungi anak muda? Apakah lebih fokus ke penindakan atau justru pencegahan dari awal?
1: Oke, jadi memang kalau kita ngomongin peran BNN Kabuleleng untuk remaja atau untuk anak muda, itu kita sebenarnya lebih banyak ke upaya pencegahan. Karena kan pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi memang kita fokus ke upaya pencegahan, bagaimana teman-teman remaja kita yang belum kena narkoba, jangan sampai mereka kena narkoba karena mereka gak tahu bahayanya apa. Jadi BNN Kabuleleng sekarang itu punya program yang namanya Ananda. Jadi aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bahkan sekarang anak usia dini pun dari PAUD itu kita sudah mulai lakukan sosialisasi. Hanya saja memang kalau PAUD, SD, SMP, SMA itu kan beda ininya, cara kita menyampaikan. Bahkan dari PAUD pun sekarang kita sudah mulai menyampaikan tentang bahaya narkoba melalui dongeng. Kita bikin kemas materinya supaya lebih menarik, supaya sampai ke anak-anak PAUD juga gitu. Jadi anak-anak PAUD lebih ditekankan pada bagaimana mereka bisa memilih makanan yang sehat, kemudian tidak menerima sesuatu yang mereka gak tahu itu apa, lebih hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, itulah yang lebih diperkenalkan BNN melalui dongeng. Kami juga punya dongeng yang namanya Momo dan Permen Beracun. Jadi mulai dari PAUD sudah kita perkenalkan supaya apa, mereka tahu sejak dini bagaimana apa hal-hal yang negatif bagi mereka, hal-hal yang tidak baik untuk mereka konsumsi. Jadi pengenalan bahaya narkoba sudah dimulai sejak dini. Untuk apa tujuannya? Ya, seperti itu tadi, untuk mencegah supaya jangan sampai mereka kena narkoba. Kemudian di SMP juga kita punya program remaja teman sebaya namanya. Jadi remaja teman sebaya ini adalah anak-anak pilihan, di mana mereka nantinya juga bisa menyebarkan informasi, ibaratnya kayak mereka agen perubahan di lingkungannya mereka, untuk menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman sebayanya. Jadi itu program-program BNN untuk anak muda dan anak usia dini gitu. Jadi menekankan lebih ke pencegahan.
0: Pencegahan, iya. Ya. Jadi memang banyak program yang sudah dilakukan seperti itu, teman program. Mungkin sosialisasinya langsung ke sekolah-sekolah ya.
1: Iya. Selain ke sekolah-sekolah, kita juga ke desa-desa menyasar Karang Taruna, Yowana. Jadi semua lini, termasuk juga ke keluarga. Jadi keluarga, kami juga punya program ketahanan keluarga. Di sana ada pertemuan antara orang tua dan anaknya. Jadi di sana mereka kolaborasi, diberikan keterampilan bagaimana membangun hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga. Si ibu memahami bagaimana stres yang dialami anak, kemudian anak juga memahami stres yang dialami orang tuanya, apakah itu ibunya atau ayahnya. Mereka juga diajarkan bagaimana caranya menolak ajakan negatif dari teman sebayanya. Nah, itu juga program-program dari BNN yang ditekankan dalam hal mencegah. Tidak hanya fokus pada sosialisasi bahaya narkoba, tetapi juga membangun keterampilan diri untuk membentuk ketahanan diri dari remaja dan anak itu sendiri. Gitu,
0: Mbak. Oke. Wah, teman pro 2, kita sudah buka di WhatsApp di 081139910054, atau mungkin kamu yang lagi nonton kita di YouTube channel RRI Singaraja Official bisa langsung di komen di sana, nanti kita bakal tanya langsung sama Ibu Meli ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Siaraja.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pengen kompak kayak kita?
5: Iya. Pengen terspada-spada kayak kita?
4: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
5: Cuma di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua masih di obrolan sepada dan kita masih bahas soal anak muda dan narkoba. Ibu Meli sering banget ya. Anak muda itu sebenarnya pengen bantu, tapi bingung harus memulainya dari mana. Menurut ibu sendiri, hal paling simpel apa sih yang dilakukan anak muda supaya mereka gak cuman bisa terhindar dari narkoba, tapi juga bisa jadi agen perubahan di lingkungannya?
1: Benar sekali ya Mbak Ita ya. Jadi terkadang anak muda sebenarnya pengen bantu, cuman mereka bingung mulai dari mana gitu ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman yang kita sayang itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan adalah misalkan nih, kita nemu suatu konten masalah narkoba misalnya, hal yang penting menurut kalian, tinggal share informasi-informasi terkait bahaya narkoba pun itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita. Kemudian hal kecil lainnya, ketika teman kita ada yang curhat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian juga bisa menjadi teman mereka. Nah itu juga hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah teman-teman yang kita sayang itu curhat sama teman yang salah yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan narkoba. Kemudian hal kecil lainnya yang juga bisa kita lakukan adalah ikut kegiatan-kegiatan positif. Jadi ketika kita fokus pada hal-hal positif, kita akan lupa untuk melakukan hal-hal yang negatif atau gak punya waktu untuk melakukan hal-hal negatif. Misalkan ajak teman kita untuk melakukan hobi-hobi, misalkan olahraga bareng, lari bareng, kemudian misalkan karaokean bareng. Nah itu hal-hal kecil yang juga bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang terlihat hebat gitu ya. Hal kecil yang kita lakukan bisa jadi berdampak besar untuk orang lain. Misalkan juga contohnya nih, ada teman kita yang kita curigai nih ternyata dia pengguna atau penyalahguna narkoba. Kita pengen ajak nih dia rehabilitasi. Mereka gak tahu informasi terkait rehabilitasi. Ketika mungkin kita nge-share di story kita tentang apa sih itu rehabilitasi, gimana caranya rehabilitasi, nah itu bisa jadi dibaca oleh teman kita dan ternyata dia ngeh akhirnya, oh ternyata kalau aku rehabilitasi itu akan membantu aku untuk pulih, misalkan begitu. Kemudian ternyata rehabilitasi itu tidak akan diproses hukum loh. Nah siapa tahu informasi-informasi kecil seperti itu akhirnya membuat mereka ngeh dan aware bahwa mereka yang sudah kadung terkena atau menjadi pecandu narkoba itu masih bisa loh untuk diselamatkan, masih bisa loh untuk pulih. Hidupku enggak hancur sampai di sini loh, aku masih bisa berubah loh. Nah, itu mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai remaja, sebagai anak muda yang bisa membawa nantinya dampak positif kepada teman-teman kita yang lainnya, atau istilah kerennya sebagai agen perubahan gitu.
0: Oke. Okay. Ada satu komentar dari pendengar ya di YouTube channel RRI Singaraja Official, Benso Andikat 673. Bisa dijelaskan agar mudah dimengerti untuk yang muda dan juga awam, di tengah upaya yang sedang dilakukan, bagaimana menjelaskan kepada generasi muda yang terpapar informasi bahwa narkoba juga sangat terkait dengan terlibatnya aparat, seperti itu.
1: Oke. Jadi ini masalah yang sering diperdebatkan nih antara aparat dan narkoba. Jadi masalah penyalahgunaan narkoba itu memang ancaman bagi semua orang. Tidak hanya orang biasa, bahkan aparat pun juga banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Jadi fokus kita adalah bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat bagi anak muda kita, bagi remaja kita gitu. Jadi bagaimana nanti kita menciptakan remaja kita itu supaya mereka punya ketahanan diri di dalam diri mereka, sehingga ketika ada lingkungan atau ajakan dari teman-teman mereka untuk mengkonsumsi narkoba, mereka punya keberanian untuk menolak ajakan itu. Gitu Mbak Ita.
0: Oke, wah menarik ya teman-teman. Jadi nanti kita balik lagi di obrolan sepada. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa komentar dan juga pertanyaan yang bakal kita tanya langsung sama Ibu Meli. Tetap di obrolan sepada.

0: Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih setia bersama kita di obrolan pada hari ini. Kita masuk di segmen terakhir ya, Ibu Meli. Untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi ada di fase rentan, lagi capek banget sama hidup, juga tekanan sosial, atau mungkin lingkungannya yang kurang sehat. Pesan apa yang pengen Ibu sampaikan supaya mereka berani bilang enggak ke narkoba?
1: Oke. Baik, untuk pesan bagi teman remaja kita yang mungkin saat ini sedang ada di fase yang down, kemudian yang jatuh, yang merasa sendiri, jangan khawatir. Jadi kamu tidak sendiri. Jadi ada banyak orang-orang di sekeliling kamu yang sayang sama kamu, ya. Jangan sampai kamu menyerahkan hidupmu pada sesuatu yang namanya narkoba. Karena itu sama aja tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Narkoba itu merusak otak kamu. Jadi dia akan mempengaruhi cara kamu berpikir, berperilaku, bahkan perasaan kamu. Jadi itu bukan solusi dari masalah kamu, ya. Ada banyak sekali bantuan. Ketika kamu mungkin butuh teman curhat, kamu bisa datang. BNN itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk curhat masalah narkoba. Misalkan ketika kamu merasa rentan, ada seseorang yang mungkin menawarkan hal-hal yang negatif untuk membantu kamu, misalkan dengan iming-iming ingin membantu, kamu bisa datang ke BNN atau mungkin bisa datang ke teman-teman yang kamu percaya untuk sekadar berbagi, bercerita, atau bahkan kamu bisa sebenarnya melakukan hal-hal lain, misalkan kayak olahraga, kemudian salurkan hobi kamu gitu. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa narkoba itu adalah solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan takut. Kamu tidak sendiri dan kamu harus berani bilang tidak pada narkoba gitu.
0: Oke. Pesannya. Kalau misalnya ada anak muda yang mau konsultasi atau curhat, BNNK ini buka akses lewat apa aja?
1: Oh iya. Jadi kami, kantor kami itu ada di Jalan Teleng nomor 3 Singaraja. Jadi siap kapanpun menerima kedatangan adik-adik semuanya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kemudian kalau mau konsultasi itu juga bisa lewat sosial media kami. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kegalauan-kegalauan yang ingin ditanyakan khususnya tentang masalah narkoba, itu bisa DM di Instagram kami, boleh. Kami juga punya nomor humas kami ada di IG. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga akses kami lewat sosial media dan juga nomor humas kami. Bisa juga langsung datang ke kantor BNN Buleleng.
0: Oke, yang terakhir, harapan Ibu Meli ke anak muda Buleleng terkait gerakan anti narkoba.
1: Ya, jadi harapan kedepannya untuk anak-anak semuanya, jadi masalah narkoba itu adalah masalah yang serius, ya. Kalian semua itu adalah aset berharganya bangsa ini. Kalau kalian rusak karena narkoba, itu yang rusak bukan hanya kalian, tetapi juga keluarga, lingkungan kita. Bahkan gimana nanti Indonesia ke depan bisa menyongsong generasi emas 2045 kalau kita semua ini generasi mudanya itu menjadi pecandu narkoba. Jadi ibaratnya kalau yang dirusak oleh narkoba itu adalah akar dari sebuah pohon. Jadi kalian sebagai akar-akar pohonnya Indonesia yang ingin berkembang nantinya, kedepannya ingin Indonesia maju, itulah kalian. Jadi jangan sampai kita semua itu dirusak karena masalah narkoba. Jadi narkoba bukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya. Jadi ada banyak solusi lain yang bisa kita pilih selain narkoba. Itu mungkin dari saya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi harapannya ke depan anak-anak kita, remaja kita punya ketahanan diri. Kita harus tangguh, kita harus berani mengatakan tidak sama yang namanya narkoba. Kita harus berani menolak dengan tegas.
0: Baik, terima kasih Bu Meli ya, untuk obrolannya pagi ini ya. Semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua teman Pro 2, khususnya nih untuk para generasi muda. Kalau hidup sehat dan bebas narkoba itu bukan cuma pilihan, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Ingat ya, keren itu bukan yang berani coba-coba, tapi yang berani jaga masa depan. Aku pamit, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: bucil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman Pro 2, buat kamu pengguna iPhone ada info yang wajib banget diperhatiin nih. Soalnya mulai sekarang biaya langganan iCloud Plus di Indonesia sudah resmi naik ya. Per 21 Juli 2026, Apple menaikkan harga hampir semua paket iCloud Plus. Mulai dari kapasitas 200GB sampai 12TB. Tapi tenang, buat paket 50GB harganya masih tetap Rp15.000 per bulan. Jadi kalau misalnya kamu berlangganan paket di atas 50, jangan kaget kalau tagihan bulan berikutnya bakal sedikit lebih mahal. iCloud Plus sendiri banyak dipakai untuk nyimpan foto, video, file, sampai backup data iPhone secara otomatis. Makanya buat yang penyimpanannya mulai penuh, layanan ini jadi andalan banyak pengguna. Kalau kamu sendiri nih teman berdua, sekarang pakai iCloud Plus berapa giga? Atau mungkin masih mengandalkan penyimpanan gratis 5 giga dari Apple?

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi 2 langkah.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Buat kamu yang ngikutin perkembangan gadget Apple, ada bocoran yang lagi ramai banget dibahas nih teman Pro 2. Kabarnya Apple Watch Ultra 4 akan meluncur sekitar bulan September nanti bareng Apple Watch Series 12. Kalau rumor yang beredar benar, upgrade-nya lumayan besar. Mulai dari chip yang lebih ngebut, sensor kesehatan yang makin lengkap, terus ada desain yang lebih tipis, baterai yang lebih awet, sampai kemungkinan hadirnya fitur Touch ID. Tapi ingat ya, semua ini masih sebatas bocoran aja. Jadi kalau ngomongin spesifikasi resminya sih masih bisa berubah saat Apple benar-benar ngumumin produknya nanti. Kalau sebagian besar rumor ini jadi kenyataan, Apple Watch Ultra 4 bisa jadi salah satu pembaruan terbesar di lini Ultra. Nah, kalau kamu sendiri, fitur apa nih teman Pro 2 yang paling kamu tunggu dari smartwatch terbaru Apple ini?

Oke, 105,4 FM teman Predo, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Spada ya. Dan jangan kemana-mana, pastinya dengerin terus Predo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Spada.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Bro 2.

Dari kawasan Kejamaran 144 Singaraja Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Amora. Teman Pro 2 Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jemberana, dan yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Informasi terakhir, penataan pedagang kaki lima atau PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta kendaraan pedagang yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, Komang Kapatri Ariandono mengatakan, penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, Dinas Perhubungan dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif. Demikian info Pro 2, aku Irena Morat, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai teman berdua, bareng aku Irena Mora, waktunya di Santai Siang. Dan tentunya aku mau say hi dulu untuk semuanya ya. Dan tunggu dulu, aku mau bacain dulu dan ingetin juga untuk kamu semua yang belum kirim WhatsApp, langsung aja di WhatsApp di 081399 1054 ya. Dan jangan lupa juga yang belum kirim WhatsApp, aku tunggu. Yang udah satu-satu nanti aku bacakan dan juga aku puterin lagunya. Mau say hi dulu buat Siska, minta lagunya You Are My High buat dari DJ Snake buat Karen, makasih. Siap. Dari Nanda minta lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang buat Karen, makasih. Oke, Kak. Dari Rara minta lagunya Aziz Harun Mama ya, featuring Elizabeth. Oke, siap, aku bakal puterin lagunya. So keep

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

masih bareng aku Irena Mora di Santai Siang. Dan kali ini aku mau bacain WhatsApp lagi. Dari Indira minta lagunya Lomba Sihir Ribuan Memori. Kak Iren makasih. Dari Ogi minta lagunya Henry Moody yang Indigo. Buat Kak Iren makasih. Yap. Ada Ami yang minta lagunya Amigdala Kukira Kau Rumah. Buat Kak Iren thank you so much. Alright teman pro 2. Dan aku bakal kasih tahu kamu ya. Tentunya jangan lupa dengerin pro 2 RR Singa Raja di rri.co.id. Dan juga bisa mengunduh ya aplikasi RRI Digital.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Alright teman pro 2, aku mau say hi dulu buat Cynthia ya, yang pengen banget request lagu, katanya dari Clean Bandit featuring Zara Larsson yang Symphony. Hai Kak Iren dari Andi ya, minta lagunya Nyoman Paul, The Way You Look At Me buat keren, makasih. Oke, Kak, minta lagunya Ariana Grande dong yang Eternal Sunshine buat keren, thank you. Dari Yulia, oke, thank you ya untuk semua yang udah ikutan dan masih stay tune di Santai Siang, karena aku nemenin sampai jam 3 nanti.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Beli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dan Sat Kerti Loke Bali.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, nah ngomongin bisnis UMKM, mungkin kamu ingin yang namanya membuka usaha UMKM tapi masih bingung ya, sebenarnya apa yang harus dicoba atau apa yang harus dijual gitu. Nah sebenarnya banyak sekali ada ide UMKM, utamanya jajanan anak ya, jajanan anak sekolah kekinian yang praktis, gampang dan sangat digemari. Misalnya aja kamu bisa menjual yang namanya telur gulung ya teman Pro 2. Nah telur gulung ini tentunya jajanan legendaris yang selalu manis. Gampang banget, ada telur dikocok ya, diberi sedikit kaldu, digulung dengan tusuk sate, di dalamnya panas dan disajikan deh dengan saus ya. Nah, ada juga cilok sosis crispy. Nah, cilok ini ya tentunya kenyal, ada potongan sosisnya, dicelupin tuh ke adonan terigu, dibalur tepung panir lalu digoreng garing. Nah, enak banget ya, udah rada-rada berekspektasi, apa namanya, berimajinasi ya, dan jadi bikin lapar nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua, kalau ngomongin jajanan anak sih masih banyak kreasi yang bisa dibikin. Misalnya cilor ya, cilok telur, ada maklor, mungkin makaroni telur. Ini makaroni atau cilok yang digoreng dengan balutan kocokan telur, cocok diberi bumbu tabur aneka rasa, misalnya balado, keju, pedas. Nah, ada juga piscok, pisang coklat lumer, diberi topping coklat crunchy atau keju, dibungkus kulit lumpia dan digoreng sampai renyah. Nah, ada juga roti gulung isi ya. Jadi lembaran roti tawar yang digilas, diberi isi ya, seperti sosis, mayones atau selai, digulung dan dipanggang sebentar dengan margarin. Aduh, mantep banget dah.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, balik lagi sama aku ya. Dan kali ini ada informasi nih dari dunia olahraga. Untuk kamu semuanya juga sebelumnya selamat siang, selamat gabung ya di Pro 2 RRI Raja sambil dengerin aku Irena Mora di Santai Siang. Nah, ada kabar nih ya dari olahraga, apakah kita ke olahraga ini dulu teman Pro 2? Ya, di mana kabar menggembirakan karena Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Rabu 22 Juli 2026. Kemenangan meyakinkan itu memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski begitu, kiper Laila Mashkuro sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Tapi akhirnya menang nih teman Pro 2 ya. Yes, keren. Ya, untuk informasi ini aku baca dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan juga mendengarkan RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan juga bisa mendengarkan atau mengunduh teman Pro 2 ya, RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Oke, teman Pro 2 ada kabar nih ya. Kalau Timnas Voli Putra Indonesia membuka leg kedua SEA Cup 2026 dengan kemenangan Jakarta. Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu 22 Juli 2026. Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung dalam laga SEA Cup 2026. Skuad Merah Putih menang 26, 24, 25, 15, dan 25, 18. Pelatih Redel Toiran memainkan skuad terbaik ya sejak awal laga, dan Farhan Halim serta kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerang. Wih, keren ya. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Well, teman Pro 2 informasi kembali dari dunia olahraga ya. Ada kabar nih kalau tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau Jojo melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Jojo mengalahkan tunggal Jepang Yudai Okimoto dalam permainan 3 set 2-1-17, 6-2-1, 2-1-13. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Rabu 22 Juli 2026. Ya, ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain dan kemenangan kedua untuk Jojo. Wow, selamat ya Jojo.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Oke, teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini aku punya informasi ya, tentunya dari dunia entertainment. Dan kali ini aku punya kabar kalau For Revenge ya, jadi For Revenge, band asal Indonesia, ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Karena kenapa teman Pro 2, grup musik asal Bandung ini ya, tentunya diumumkan bakal mengisi original soundtrack atau OST ya, dari untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Wow, keren banget. Turut bangga ya. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Revenge. Dalam unggahan itu, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba logo For Revenge serta tanggal perilisan lagu. Juli 28, 2026. Okay. Kita tunggu aja ya. Tentunya kabar ini, aduh, bangga banget sih ikutan kan ya.

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

kasih barangku santai siang ya. Jadi aku ada kabar nih, kalau Ayu ya, ini aktris sekaligus solois Ayu mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio ke-6 karena kondisi kesehatan tentunya telinga yang semakin buruk ya. Keputusan itu juga membuat konsernya di studio di stadion bulan September ini serta tur domestik yang sudah direncanakan batal ya. Jadi Ayu itu menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatan saat ini ya, di mana tanggal 20 Juli 2026 dia menjelaskan pembatalan konser enggak bisa dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk. Kita doakan mudah-mudahan makin membaik sehingga benar ya jadi nanti konsernya. Tunggu aja teman Pro 2 ya, kita doain dulu yuk.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Station Management bersama pemerintah Kabupaten Sleman menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kompleks Candi Prambanan ya. Perhelatan tahunan ini anak-anak diajak peduli terhadap keberlangsungan situs cagar budaya. Jadi hari ini tanggal 23 Juli 2026 bertepatan diperingati dengan Hari Anak Nasional. Tentunya mari kita sama-sama mendukung tumbuh kembang anak ya teman Pro 2 di sekitar kita, mungkin adik kamu, ponakan kamu ya, supaya mereka tumbuh dengan baik. Ya, selamat Hari Anak Nasional.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.

0: Well, teman Pro 2 ada kabar nih kalau Jennie Blackpink bakal kembali menyapa penggemar lewat single solo terbarunya Less Than a Lover. Ya, lagu ini dijadwalkan rilis secara global pada Jumat 24 Juli 2026. Kabar itu diumumkan oleh agensi Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Jennie ikut membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosialnya, salah satunya memuat kalimat "The summer I choose to post the love story" yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Nah, informasi ini menjadi info terakhir ya yang menutup kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria kamu bakal ditemani sama kakak Zaki. Aku Irena Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Irena Mora, see you.
1: Oh, it's gonna be fucking hard.

ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amat, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrana, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Info berikutnya, teman Pro 2, penataan pedagang kaki lima PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta kendaraan pedagang yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antar Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yos, masih share langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, seneng banget bareng aku Zaki, Nawan dan kamu semuanya di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya, di hari Kamis 23 Juli 2026. Wah, gimana kabar kamu hari ini? Dari pagi sampai menit ke 12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan juga tentunya tetap semangat menjalani hari Kamis ini. Semoga Kamisnya teman Rodo Kamis manis ya. Kayak siapa manisnya? Kayak dia. Gak tahu ya dia siapa teman Rodo ya. Dan ya, aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu sampai jam 7 nanti. So stay tune di Rodo and enjoy. Biar lebih up, kita kasih garam dan madu deh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RR Singa Raja, teman terbaik kamu. Hari ini guys, hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Tahu gak kamu kalau setiap tanggal kayak sekarang 23 Juli ini diperingati sebagai HAN alias Hari Anak Nasional, teman Prodo. Jadi peringatan tahun ini bukan cuma sekadar seremoni aja ya, tapi jadi momen penting juga bagi Indonesia, bangsa kita guys, untuk makin care, makin aware, makin peduli sama pemenuhan hak-hak anak tentunya. Kita kasih spill tipis sedikit ya tentang sejarahnya guys. Ini berawal dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1979. Nah, biar kamu juga ingat nih tahun berapa sih? Nah, tahun ini 1979 guys, tentang kesejahteraan anak di tanggal 23 Juli 1979. Nah, 5 tahun berikutnya lewat Kepres nomor 44 tahun 1984, tanggal pengesahan UU tersebut resmi ditetapin sebagai HAN alias hak Hari Anak Nasional. Jadi ya, momen ini buat teman berdua mengingatkan kita semua, terutama para orang tua, terus juga calon orang tua, kamu-kamu ya, kalau menciptakan lingkungan yang aman, terus bebas dari kekerasan dan penuh kasih sayang, penuh cinta, ini tentunya tanggung jawab bersama kita semua guys, demi masa depan anak yang lebih cerah gitu.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Give it to me, teman pro 2 dari Shen Music. Udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Sekarang udah menit ke-37, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman pro 2 sore harinya, pada mau kemana sore hari ini? Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang lagi di jalan, kapan nih kita jalan-jalan nih? Gimana sih? Yang lagi di hati, kapan kita jalan-jalan? Aduh, keputer-puter lagi. Oke, teman Rodo, kali ini infonya buat kamu masih seputar HAN alias Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini guys ya. Jadi terkait hal itu teman Rodo 2, PMK Buleleng lewat Dinas Sos P3A ini makin gencar ya memperkuat perlindungan dan juga pemenuhan hak anak di Bali Utara teman Rodo 2. Nah, mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Kadinsos P3A Buleleng ya, Bapak Ibu Tukaryawan Putra ini menegaskan kalau urusan ngejaga anak dari bahaya kekerasan, terus juga apa namanya perundungan hingga risiko digital itu butuh kerjasama dari semua orang, semua pihak teman pro 2. Jadi nggak bisa satu pihak aja yang bergerak gitu ya, harus bareng-bareng guys. Nah, salah satu inovasi yang keren teman Pro 2 yang dihadirkan ini ada aplikasi namanya Besti. Waduh, Besti banget teman Pro 2 ya, Besti. Pokoknya kalau inget teman kamu pasti inget aplikasi ini namanya Besti guys, yang dibikin buat mempermudah warga ataupun siapapun itu yang ingin melaporkan ya kasus, sekaligus juga mengakses layanan perlindungan anak dengan lebih cepat gitu. Jadi buat kamu langsung diinstal aja aplikasi namanya Besti teman Pro 2, BESTIE, bener-bener Besti kayak gitu ya. Langkah-langkah nyata kayak gini diharapkan nanti ke depan bikin anak-anak di sekitar kita, apalagi di Buleleng, ini tumbuh jadi generasi penerus yang makin berkualitas dan juga terlindungi. Wah, mantep banget.
1: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how you feeling right now? That's right, you know what I mean. You and what you right. Hit it.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Gia Indrawari dengan melangitkanmu, teman Rududu. Aku puterin buat kamu sore hari ini. Buat kamu yang mungkin punya doa-doa tersendiri, entah itu buat diri sendiri ataupun buat orang lain, melangitkanmu, jangan lupa dilangitkan doanya, teman Rudu, gitu ya. Dan semoga apa yang teman Rudu inginkan segera terwujud, terkabul gitu, teman Rudu ya. Dan kali ini infonya buat kamu yang punya rencana, guys, untuk nyebrang lewat Pelabuhan Gilimanuk ataupun Ketapang sebaliknya gitu ya. Penting banget buat selalu update kondisi cuaca, teman Rodua. Soalnya nih guys, kemarin Rabu siang ya, operasional penyeberangan di Selat Bali ini sempat dihentikan sementara akibat cuaca yang ini kurang bersahabat, teman Rodua. Jadi anginnya ini cukup kencang dengan kecepatan mencapai 29 hingga 34 knot, teman Rodua. Terus juga gelombang lautnya juga mencapai 3 meter yang dinilai juga cukup beresiko bagi keselamatan pelayaran, teman Rodua. Jadi karena alasan itu, pihak pelabuhan juga menutup sementara nih layanan penyeberangan hingga situasi kembali membaik sekitar pukul 16 WITA. Itu di hari kemarin, teman Rodua. Semoga hari ini enggak gitu ya. Jadi buat kamu semuanya yang berencana bepergian melalui jalur laut, jangan cuma lihat cuaca di sekitar rumah aja. Wah, cuaca sekitar rumah aman nih, Selat Bali semoga aman, belum tentu guys ya. Pokoknya selalu update cuaca terkini, pastikan selalu cek informasi perakhiran cuaca dan juga kondisi pelabuhan sebelum berangkat supaya perjalanan tetap aman, nyaman dan juga lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Hey, this is

0: Yo, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih, teman-teman Produ ya, yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Produ, selamat sore. Sekarang udah menit ke-6, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Produ ya. Kalau teman Produ masih ingat tadi di awal siaran juga aku udah spill tentang hari ini di tanggal 23 Juli. Ini diperingati sebagai HAN alias Hari Anak Nasional ya teman Produ. Ini tentunya bukan cuma sekadar seremoni atau juga perayaan biasa aja guys, tapi jadi pengingat betapa berharganya potensi yang dimiliki sama generasi muda kita semuanya. Nah, salah satu cara yang keren untuk merayakan Hari Anak Nasional ini tentunya lewat karya dan juga prestasi gitu ya teman Produ ya, karena memang harus sebagai anak-anak muda, remaja, apalagi Gen Z sekarang tuh harus bertabur prestasi teman Produ ya. Jadi Hari Anak Nasional ini tidak terlewatkan begitu saja, tapi emang dikaitkan dengan prestasi-prestasi yang diraih sama anak-anak muda zaman sekarang gitu teman Produ ya. Dan ngomongin tentang prestasi teman Produ, sore hari ini kita mau ngobrol bahas tentang prestasi tentunya sama teman-teman dari sekolah yang udah sering bareng kita gitu ya teman Produ ya. Kali ini kita mau bahas tentang Hari Anak Nasional merayakan dengan prestasi lomba esai ilmiah populer gitu ya, bareng Yudi dan juga Dona. Tapi kita tersambung udah via call teman Produ, jadi buat kamu nanti yang ingin nanya-nanya sama mereka mungkin terkait gimana sih kak tips-tipsnya membuat esai ilmiah populer tuh kayak gimana sih caranya, ada tips tersendirinya enggak gitu, boleh banget langsung wawah kita aja nanti di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Satu jam ke depan kita mau ngobrol sama Yudi sama Dona sore hari ini. Oke, biar enggak lama-lama nih aku coba sapa Yudi sama Dona dulu deh. Semoga jaringannya bagus ya kita, karena kita via call sore hari ini teman Produ. Coba mana nih suaranya Yudi sama Dona. Selamat sore Yudi, Dona. Halo guys, ada suaranya enggak? Bentar. Sepertinya ada yang salah sedikit. Coba ngomong lagi Yudi sama Dona dong. Halo, jangan di mute. Ini masih di mute ini. Yudi Dona, coba callnya jangan di mute dong. Ini udah terhubung soalnya. Coba atau kita coba call lagi deh, ulang ya guys ya. Coba kita call lagi. Mana dia guys? Bentar. Supaya teman Produ juga nggak penas. Itu berdering ya guys? Kedengeran nggak? Kring gitu guys. Coba deh kita coba telepon lagi Dona. Coba halo Dona Yudi.
1: Halo.
0: Nah, baru ada suaranya. Tadi kok enggak ada suaranya? Kalian mute tadi, guys.
1: Oh.
0: aman, sekarang aman ya? Suaraku kedengeran enggak Yudi sama Dona di situ?
1: Kedengeran
0: bagus. Gimana kabarnya kalian sore hari ini? Halo Yudi.
1: Baik. Halo.
0: Sinyalnya bagus nggak sebenarnya? Soalnya agak-agak ada jeda nih barusan. Aman nggak sinyalnya?
1: Aman.
0: Oh aman. Ini kalian berdua sekarang di situ?
1: Ya berdua.
0: Yudinya yang mana? Suara Yudinya yang mana? Aku mau denger dong.
1: Oh ini saya Kak Yudi.
0: Donanya yang mana?
1: Halo Kak.
0: Soalnya kita nggak bisa lihat-lihatan guys. Kalau kita fit call juga sebenarnya bisa aja, tapi kayaknya lebih proper call aja. Soalnya kalau fit call nanti mungkin suaranya harus ngomongnya lebih kenceng-kenceng gitu kan guys ya. Oke, aku tadi udah nyepil tipis-tipis nih teman-teman Produ Yudi sama Dona juga. Mungkin kenalan lagi bisa kali ya Yudi sama Dona nih, gantian satu-satu kalian statusnya sekarang apa, terus juga sekolahnya di mana. Bisa kali yuk kenalan sama teman Produ. Silakan siapa yang mau duluan, boleh.
1: Oke Kak, baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nima Dedona Anggita Anti. dari SMA Negeri Bali Mandara untuk status saat ini masih pelajar.
0: Mm-hmm.
1: Karena mau kuliah.
0: Berarti kelas 3, kelas 3 sekarang.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, kalau saya namanya Dilo Yudiantari, bisa dipanggil Yudi, Kak. Saya juga kebetulan satu angkatan sama Dona, kelas 12 juga.
0: Kalian satu kelas, guys?
1: Enggak, beda.
0: Oh, beda. Oke. Aku tadi baca flyer pertama nongol Yudi. Loh, ini Yudi cewek apa cowok ya gitu? Oh, ternyata cewek namanya Yudi. Oke. Berarti sama-sama kelas 12 sekarang ya gitu ya. Udah mau lulus nih bentar lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita bahas tentang ini guys, Hari Anak Nasional merayakan dengan prestasi lomba esai ilmiah populer gitu ya. Jadi sebenarnya kalian ini suka nulis atau gimana awalnya? Boleh siapa aja yang mau jawab, silakan.
1: Oke, jadi awalnya itu kami coba-coba kan selesai nggak, tidak ada kegiatan, tidak semester, ada lomba-lomba, jadi kami coba karena kebetulan ada info lomba gitu. Dekat juga di Bali, ya udah coba, ternyata ada beruntungnya.
0: Berarti awalnya suka nulis, gara-gara suka nulis terus coba-coba iseng-iseng berhadiah lah gitu ya. Kalian nyoba ikut lomba, akhirnya menang gitu.
1: Iya, sedikit.
0: Itu tadi yang jawab siapa? Yudi apa Dona tadi tuh?
1: Di.
0: Oh, Yudi. Kalau Donanya gimana awalnya juga? Awalnya suka nulis juga atau iseng-iseng juga atau baru pertama kali nulis esai atau gimana?
1: Oh, bilang pertama kali sih enggak kayak karena udah awalnya itu udah pernah nyoba, cuman dia ya, sedikit belum pernah juga, dan juga orang itu suka menulis juga, ya udah aja ya juga.
0: Oke, guys, sorry banget. Sepertinya sinyal kalian kurang bagus. Tadi kalau bisa nanti agak sedikit bergeser cari sinyal yang agak oke gitu ya. Mungkin barnya dilihat kok, kalau di sini kayaknya barnya cuma 2, kalau di sini 3. Ya, proper yang 3 nih, berarti mungkin nanti agak cari-cari tempat yang lebih oke lagi gitu ya. Biar aku juga makin oke dengar suara kalian. Bisa ya nanti ya?
1: Oh iya, bisa, Kak.
0: Oke, jadi secara singkatnya teman berdua yang aku bisa tangkap dari Yudi sama Dona tuh awalnya emang mereka suka nulis. Kalau kata Yudi tadi baru apa namanya iseng-iseng ikut lomba akhirnya menang juga. Ini iseng aja menang loh teman berdua, apalagi gak iseng, waduh udah tembus kemana-mana dia menang gitu ya. Jadi sembari Yudi sama Dona nyari sinyal yang lebih oke supaya mereka juga kedengeran celah suaranya guys, kita masih nemenin kamu tentunya dengan single-single asik untuk nemenin kamu sore hari ini. Jadi Yudi sama Dona jangan ditutup ya teleponnya, nanti kita lanjut lagi karena masih panjang waktunya untuk sharing seputar esai ilmiah populer ini. Jangan kemana-mana ya, Yudi sama Dona ya. Stay tune di Produksi Singer aja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria. Kita masih bahas tentang Hari Anak Nasional merayakan dengan prestasi lomba esai ilmiah populer. Masih bareng Yudi dan juga Dona sore hari ini. Yudi, Dona masih bareng aku gak nih?
1: Kenapa kak?
0: Masih bareng aku gak? Masih ada di situ? Akhirnya. Semoga sinyalnya lebih bagus ya guys ya. Oke, menurut kalian nih teman Yudi dan juga Dona, sekarang kan memperingati HAN nih, alias Hari Anak Nasional gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri nih ya, sebagai anak-anak Gen Z gitu ya, makna dari peringatan Hari Anak Nasional ini buat kalian pribadi tuh seperti apa sih guys?
1: Oke, kalau menurut saya pribadi orang anak hidupnya sepenuhnya itu tidak dari orang tua, dia bebas memakai hal dan
0: Oke, bentar guys, itu tadi Yudi ada atau Dona aku gak tahu ya. Coba kita berubah jaringannya aja, karena aku rasa sinyalnya juga kurang oke, teman berdua. Coba bentar, Yudi, Dona, tunggu bentar ya. Oke, coba kita pakai ini teman berdua, fit call. Wah, asik banget ini, teleponan, siaran sambil fit call. Coba. Oke. Ini sorry banget, Dona sama Yudi gak bisa lihat aku karena aku cuma bisa lihat kalian itu ya. Ini Yudi yang mana, Dona yang mana, coba.
2: Saya Yudi aku.
0: Oh, oke. Okay. Dona.
3: Halo.
0: Lucu banget nih guys ya, siaran sambil fit call nih ya. Oke, tadi coba dong diulang menurut kalian pribadi Hari Anak Nasional ini kayak gimana? Coba tadi putus-putus soalnya guys, coba ulang.
2: Oke, kalau menurut saya pribadi kak, Hari Anak Nasional itu adalah hari di mana anak bebas mengekspresikan dirinya tanpa merasa terintimidasi dari orang tua atau lingkungannya. Jadi di sini anak itu bebas berekspresi sebagaimana dirinya menjadi seorang anak, gitu Pak. Kalau dari saya.
0: Oke. Kalau itu tadi lupa aku, Dona apa Yudi tadi?
3: Yudi.
0: Dona coba.
3: Kalau dari Dona juga hampir sama Yudi, bedanya itu adalah di mana hari ini ada peringati Hari Anak, di mana anak juga mempunyai hak yang membuat anak tuh berhak mendapatkan apa saja yang diharuskan didapatkan. Contoh mungkin entah itu segi pendidikan, kasih sayang, dan banyak hal tentang anak juga. Karena yang paling utama itu adalah yang paling penting adalah kasih sayang orang tua.
0: Oke, mantap. Nah, ini baru bagus sinyalnya guys. Oh, kenapa nggak dari tadi aja kita fit call ya? Suaranya bagus banget soalnya ya. Tapi kalian kan rata-rata umurnya berapa sekarang? Ada berapa? 15?
2: Udah 18 kalau saya.
0: Oh, 18. 17, 18. Oke. Sebagai anak nih, apalagi kalian sekolah di Semanbara ya, Dona sama Yudi ya. Kalian pernah kayak curhat-curhatan nggak sih sama teman-teman apa yang mungkin diresahkan sebagai anak di Indonesia? Pernah gak ngobrol sedalam itu kalian guys?
3: Pernah.
0: Tentang apa? Spill coba, tentang apa?
3: Siapa dulu nih?
0: Boleh.
3: Kalau dari Dona sendiri itu curhatnya tuh bukan tentang cinta. Tapi tentang pendidikan, belajar, apalagi di Semanbara tuh kan memang anak-anaknya semua atau siswa-siswinya tuh untuk fokus ke depannya. Jadi Dona tuh kalau sering sih curhat sama Yudi, yeah. Itu biasanya tuh curhat tentang gimana sih berperilaku yang baik, gimana sih biar orang tuh menanggapi bahwa kita tuh harus kayak gimana biar ditanggapi, biar gak ada kesalahpahaman gitu. Karena jujur saja kalau Dona masih kurang, kalau Yudi itu adalah pendengar yang sangat baik. Boys. Jadinya Dona sering banget kayak, Yud, kalau aku kayak gini menurut kamu gimana? Don, kamu itu salah caranya, nanti dikasih tahu. Oh, jadinya kita saling mengoreksi gitu.
0: Oke, tapi kalian berdua nih bisa dibilang teman yang cukup deket atau enggak sebenarnya?
2: Ya bisa dibilang kayak gitu.
0: Oke. Berarti emang banyak keluh kesah anak muda yang cuma di-share sama teman aja. Mungkin kalau malu sama orang tua bisa ke teman ya gitu ya. Kita agak melipir dikit sama topiknya, tapi kita balik lagi ke topik ilmiah ini. Apa tadi pembahasan kita, guys? Lupa aku. Prestasi lomba esai ilmiah populer gitu. Berarti kalian sama-sama suka ngulik, suka nulis awalnya gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, dari kelas berapa?
2: Kalau saya punya ketertarikan di kelas 10, tapi mulai coba-cobanya di kelas 11.
0: Ada tuntutan nggak kalau dari sekolah harus ikut lomba sekian, harus, kalau aku tahu dari teman-teman di Seman Barat kan harus ada ini ya, one medal. Oke, okay, berarti mungkin salah satu trigger kalian untuk ikut lomba itu juga salah satunya ya. Oke. Berarti emang suka nulis. Berarti kalian tahu lomba karya apa namanya, esai populer, ilmiah populer ini dari siapa, guys?
3: Dari sosial media.
0: Mm-hmm. Terus eksekusi kalian gimana setelah itu?
2: Pertama kita bikin proposal dulu, Kak. Mm-hmm. Udah di ACC. Abis itu udah di ACC, baru kita mulai eksekusi. Kayaknya hamin 2 hari sebelum pembagian rapot.
3: Ya, hamin 2 hari sebelum pulang tepatnya.
0: Oke, okay. Itu di bulan berapa kemarin atau baru-baru ini sebenarnya?
3: Baru-baru ini. Bulan Juni ya?
2: Juni.
0: Oh, baru bulan kemarin.
3: Ya.
0: Itu lombanya tingkat apa?
3: Tingkat nasional.
0: Tingkat nasional. Oke, okay. Yang ikut dari mana aja, tahu enggak kalian?
3: Yang kami tahu itu dari Malang, Yogyakarta, dari Jawa Timur, dari mana lagi ya?
2: Denpasar, dari
3: Pasar, sekitaran Bali. Ya, tapi lebih kebanyakan ke sekitaran Bali sih.
0: Oke. Berarti emang dari mana-mana gitu. Ada temanya nggak kemarin lombanya?
2: Ada.
0: Apa temanya kalau masih ingat?
2: Poin besar temanya itu tentang pencegahan diabetes, Kak.
0: Pencegahan diabetes. Oh, di bidang ini kesehatan.
2: Iya.
0: Tapi kalian punya pengetahuan lebih enggak di bidang kesehatan itu?
2: Kalau pengetahuan tentang kesehatan ya cuma sama seperti yang lain, Kak, rata-rata, tapi karena ikut lombanya jadi diulik sedikit-sedikit,
3: diulik lebih mendalam gitu.
0: Oke, tentunya kan kalian masing-masing punya pandangan yang berbeda. Mungkin menuangkan dalam bentuk esainya kan beda-beda nih. Kalau Yudi diabetesnya kayak gimana, terus Dona juga beda gitu. Pasti beda kan kalian kan?
2: Iya.
0: Nah, yang membedakan itu apa, guys? Kalau Dona lebih ke apanya, Yudi ke apanya gitu?
2: Kalau Dona lebih ke pendapatnya, kalau saya lebih ke fakta-faktanya, Kak.
0: Itu dapat juara berapa kalian?
3: Juara 2.
0: Sama-sama 2.
3: Ya. Kita satu tim.
0: Oh, satu tim. Aku kira satu-satu, beda-beda. Ternyata barengan.
2: Bareng.
0: Oh, timnya cuma 2 orang.
3: Iya.
0: Wah, bersaing dengan sebegitu banyaknya anak-anak di seluruh Indonesia gitu ya. Wah, ini sih keren banget sih, teman berdua. Habis ini apa target kalian setelah dapat ini esai populer ilmiah ini?
2: Ya, mau coba-coba lihat lagi info lomba, Kak. Habis itu fokus ke TKA.
0: Oh, tapi meskipun kelas 12 juga harus banyak-banyak mengumpulkan prestasi ya kalian ya?
2: Iya.
0: Kalau diingat-ingat nih, guys, dari awal kalian masuk di Isman Barak udah berapa kali ikut lomba?
2: Kalau saya mungkin baru 6 atau 5. Tapi baru ini yang bisa berhasil gitu. Baru ini yang ada keberuntungannya.
0: Oke, kalau Dona?
3: Kalau Dona sebenarnya udah dari kelas 10. Awalnya itu memang diajakin sama kakak kelasnya, Kak Febri itu diajakin dan menang sebagai finalis dan mencoba-mencoba, ternyata gagal-gagal, terus finalis dan akhirnya sekarang dapat juara gitu.
0: Akhirnya pecah telur juga ya setelah beberapa kali lomba. Itulah teman perdua, namanya usaha gak pernah mengkhianati hasil. Meskipun kamu beberapa kali gagal, yang penting optimis untuk nyoba-nyoba terus. Akhirnya tuh dibuktiin kayak Dona, pecah telur juga, menang juga. Akhirnya lingkupnya nasional lagi, keren banget guys. Oke, jadi masih banyak juga yang bakal kita bahas sama Yudi sama Dona sore hari ini. Tentang Hari Anak Nasional merayakan dengan prestasi Lomba Esai Ilmiah Populer. Jujur nih buat aku hari ini cukup unik karena bisa fit call, biasanya biasanya via call teman berdua dan sekarang fit call, tapi sayangnya Dona sama Yudi nggak bisa lihat aku, cuma aku aja yang bisa ngelihat Dona sama Yudi sore hari teman berdua ya. Tapi teman berdua aman kok, mereka apa namanya suaranya clear, jadi aku harap teman berdua juga bisa jernih dengar suara Dona sama Yudi sore hari. Dona sama Yudi jangan dimatiin dulu, kita masih banyak untuk sharing sore hari ini, jadi jangan ubah frekuensi kamu guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Yudi dan juga Dona, guys. Sore hari ini kita masih bahas tentang Hari Anak Nasional, merayakan dengan prestasi lomba esai ilmiah populer. Sekarang kamera aku udah hidup, teman Pro 2. Akhirnya Yudi sama Dona bisa lihat aku sore hari ini, dan aku juga bisa lihat mereka tentunya, ya. Oke, Yudi sama Dona, coba. Oke, belum aku naikin ternyata mic kalian, guys. Oke, sorry. Buat teman Pro 2 yang belum tahu nih, Yudi sama Dona, bisa nggak di spill tipis-tipis apa sih yang dimaksud sama esai ilmiah populer tuh? Bedanya apa sih? Mungkin yang banyak beredar di masyarakat mungkin ini ya, apa namanya, apa satunya tuh, karya tulis ilmiah, beda nggak sama itu sebenarnya?
1: Kalau karya tulis ilmiah dia lebih banyak pakai fakta, Kak. Dia lebih ke penelitian gitu. Kalau esai ilmiah populer itu biasanya lebih didominasi sama argumen kita, sama solusi yang kita tawarkan dari permasalahan yang kita angkat. Jadi perbandingannya itu antara 60% argumen atau 50% argumen, 40% atau 50%-nya baru faktanya gitu.
2: Atau opini kita.
0: Fakta. Oke. Dona mau nambahin nggak, Dona?
2: Enggak, udah dijelasin
0: ya,
2: juga, okay. Sorry.
0: Berarti bedanya kayak gitu, teman Pro 2 ya. Boleh di-spill dong, kalau tadi kan tema kalian kan tentang bahas tentang diabetes gitu. Kalian risetnya sejauh apa? Pendalaminya sejauh apa?
1: Kalau pendalami sejauh apa? Baru ya, belum sedalam itu, baru sampai apa? Mungkin pencegahan, karena kebetulan kita ngangkatnya diabetes tipe 2 yang bisa terjadi karena gaya hidup sehari-hari, Kak, ya. Apalagi sekarang kan makanan manis, terus tren-tren video, terus orang-orang malas gerak karena lebih sering main HP di kasur, mungkin lebih nyaman. Kita ngangkatnya tentang itu, baru kita cari gimana caranya supaya anak muda itu, khususnya anak muda ya, bisa terbebas dari diabetes tipe 2 di usianya yang masih muda. Jadi risiko diabetes tipe 2 pada saat tua itu bisa lebih ditekan gitu.
0: Oke, itu kalau punyanya si Yudi ya. Kalau Dona gimana? Risetnya sejauh apa kamu, Dona?
3: Kalau Dona sendiri itu memang risetnya gak terlalu jauh banget, karena Dona juga di sekitaran di rumah juga masih banyak juga ada yang mengalami diabetes pada anak-anak juga. Karena itulah yang dibilang sama Yudi juga, karena minim gerak, habis itu banyak juga aktivitas yang tidak bermanfaat lah. Habis itu juga makanan-makanan yang saat ini kayak di tren-tren manis-manis, entah itu mukbang segala macam gitu. Jadinya udah kayak ya nanya-nanya lah sama anak-anaknya itu tersebut. Nanya juga yang menurut Dona juga dapat inspirasi dari penyakit tersebut gitu.
0: Okay.
3: Jadinya nyambung juga.
0: Di lomba ini ada batas waktunya nggak kalian, guys? Kayak pengumpulan datanya berapa lama, terus juga nyetor hasilnya berapa lama, ada nggak? Tenggat waktunya dari kapan sampai kapan?
1: Kalau tengah waktu nggak ada kayak gitu sih, Kak, langsung ke pengumpulan karya dia.
0: Oh, langsung ke pengumpulan karya. Tapi kalian sempet susah nggak bagi waktu antara sekolah, apalagi sekarang udah kelas 12, terus juga ngitungin lomba, susah nggak bagi waktunya?
3: Jujur susah, tapi alangkah baiknya juga kita mencoba gitu, karena kita juga di sini belajar memanajemen waktu, bagaimana kita memanajemen waktu, dan juga biasanya sih kita kalau misalnya di sini di Bali Manara itu, kalau misalnya ada lomba atau mau buat lomba tuh biasanya kita ngurusin surat proposal dispend. Kalau nggak salah itu kita biasanya gini tuh hari free ya. Free hari weekend gitu, Sabtu Minggu kan kita weekend. Kalau ada kegiatan mandiri biasanya kita lakuin buat ikut lomba, entah itu hal yang bermanfaat juga.
0: Oke. Kalau nggak salah dengar juga di Bali Mandara kan ada batas untuk ini ya, nggak boleh main handphone di jam sekian sampai sekian gitu ya. Ya. Tapi kalian berarti ngambil waktu untuk bikin karya ini di jam-jam berapa biasanya, guys?
3: Malam ya.
1: Iya, malam.
3: Karena kebetulan juga kita pakai laptop juga. Jadinya diizinkan untuk memakai laptop karena biasanya tuh malam tuh kan biasanya abis selesai selesai apel tuh kan kita nggak ada kegiatan juga, entah itu mau belajar gitu, mau ikut lomba itu dibebaskan, jadinya kita memanfaatkan waktu itu buat ikut lomba juga.
4: Oke. Nah, selama kalian bikin prosesnya dari awal nyari ide terus juga nyari apapun yang kamu bakal kalian masukin di hasil kalian, tantangannya ada nggak?
1: Tantangannya pasti ada kak. Iya, nyari data-data yang benar-benar kredibel. Terus kita juga perlu nyari data-data yang internasional dulu, baru ke nasional, baru nyari contoh nyatanya di daerah sekitar kita di Bali. Habis itu pembinaan dengan pembina, karena waktu itu juga kebetulan galungan. Jadi pembinaannya hanya bisa di sore atau enggak
3: di malam hari.
1: Ya itu pun lewat chat ya.
4: Oke, itu kan kalau Yudi nih, kalau Dona?
3: Sama juga, karena kita juga berkoordinasi ke pembina itu biasanya di hari hari weekend juga ya, hari karena juga kan persiapan galungan kan pastinya juga sibuk juga. Di sela-sela itu juga pembina juga sempat menghubungi kita revisian apa yang salah dari esai tersebut gitu ya, kita saling berkomunikasi lah dengan pembina gitu.
4: Oke, berarti pembina berarti helpful banget ya, membantu kalian banget ya untuk lo ikut lomba ini ya.
3: Sangat bantu-bantu banget.
4: Tapi kalian kalau kalian berdua saling sharing juga enggak di karya itu sebenarnya? Jujur-jujuran nih, enggak boleh bohong.
1: Saling sharing dong, Kak. Nanti saya ngeri data pendapatnya Dona gimana dan gitu.
4: Oke. Tapi kalian bisa enggak sih guys kalau kayak ngelihat hasil karya-karya pesaing kalian yang ada di seluruh Indonesia nih? Kemarin?
1: Enggak bisa.
4: Oke, berarti setelah kalian penyerahan karya ya udah sepenuhnya hasilnya diserahkan ke juri gitu ya.
3: Iya.
4: Tapi seberapa pede kalian bisa menang?
1: Awalnya enggak pede. Ya mungkin cuma 70%. Habis itu ternyata pengumuman finalis. Kita nyiapin PPT buat presentasi.
4: Okay.
1: Pas kita presentasi ngeliat teman-teman yang lain keren-keren banget. Kayaknya udah pada berpengalaman itu. Udah mulai ya kayaknya kita nggak menang nggak apa-apa ya, kita udah dapat nyoba gitu.
4: Oke. Ada nambahin nggak Dona? Gimana?
3: Nah, kalau dari Dona itu sama juga Kak Indi. Jadi persetujuannya itu kayak teman-temannya itu kayak presentasinya bagus, lancar, semua lancar, hampir semua itu nggak ada yang gagal presentasinya. Nah disitulah Dona sama Yudi juga minder juga, wis gimana bagus banget presentasinya, kira-kira kita dapet nggak ya gitu ya, ya langsung karirnya aja dapet ternyata gitu. Dan memang kalau menurut Dona sendiri aja, Dona sendiri itu memang jurinya memang menafsir tema kita sih gitu.
4: Oke.
3: Udah pas nih dengan selera jurinya gitu.
4: Istilahnya udah cocok lah selera kalian sama gitu, pedesnya sama, karetnya dua ya.
3: Iya.
4: Oke, teman berdua. Jadi gimana ya? Pokoknya semuanya tuh harus riset dulu. Terbukti Dona sama Yudi juga setelah riset lama tentang diabetes, berarti ada di dalam esai kalian tuh ada pencegahannya juga, terus langkah-langkah mengatasinya juga ada.
3: Ada.
4: Nah gimana, ingat gak kalian cara mengatasi kayak diabetes, apalagi di usia remaja, ada gak?
1: Kebetulan kami ngangkatnya itu tentang sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi risiko diabetes sejak dini pada remaja. Jadi di sana kami kayak ngasih tantangan gitu kak ke pengguna, gimana caranya supaya dia bisa menjalankan gaya hidup untuk mencegah diabetes, mulai dari target makanan minuman harian, terus aktivitas fisiknya setiap hari minimal berapa. Abis itu kalau emang udah ternyata melewati batasnya, mungkin bisa koordinasi ke petugas kesehatan atau orang yang lebih kompeten di bidang itu gitu.
4: Oke, berarti kalian juga cukup dalam ya terjun tentang bahaya diabetes apalagi buat anak muda gitu ya, Dona Yudi ya.
2: Lumayan lah kak.
4: Oke, tapi kalau di sekitar kalian sendiri nih guys, banyak nggak teman-teman yang mungkin sudah mengeluhkan tentang penyakit diabetes di usia muda, masih sekolah, ada nggak kira-kira?
2: Ada.
4: Oh, gimana tuh?
2: Iya. Kalau dari Dona tuh di teman di rumah sih, di teman-temannya juga ada yang kena diabetes. Karena itu kak, karena di era digital ini juga kan sangat berpengaruh kan, apalagi ada tren-tren yang manis-manis, apa sih namanya, kayak sekarang cuy
4: yang
2: cookie. Iya, cuy cookie. Nah, itu kan gulanya itu sangat
4: banyak
2: manis. Juga manis juga, terus habis itu juga teman-temannya Dona juga di rumah itu kan masih banyak juga yang memiliki aktivitas yang tidak berguna tepatnya. Karena ya duduk main HP, rebahan, bangun-bangun, makan, abis tidur lagi, begitu. Jadi banyak juga teman yang mengeluhkan itu juga.
4: Oke, tapi kalian sendiri suka makan manis, minuman manis suka gak?
2: Suka sih. Cuman tapi kita di sini belajar juga untuk menahan diri agar tidak terjerumus juga dengan makanan manis-manis itu.
4: Oke, tapi secara apa namanya kesehatan juga sebenarnya butuh, bu, kita kan butuh gula juga meskipun kadarnya tidak terlalu banyak karena untuk menambah energi juga kan gula guys ya.
2: Ya benar.
4: Oke, jadi buat teman pro 2 nih yang suka manis-manis guys, boleh suka manis-manis kalau kata Yudi sama Dona, tapi jangan berlebihan karena apapun yang berlebihan itu enggak bagus teman pro 2 ya. Meskipun manis, meskipun enak, kalau apapun berlebihan janganlah teman pro 2, harus bisa pintar-pintar kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri gitu ya. Dan Dona sama Yudi kan sekarang kelas 12 nih. Targetnya nanti apa ke depan? Mau ikut lomba-lomba lagi? Masih ada berapa lama nih setelah habis ini kalian lulus, berapa lama lagi? Satu tahun lagi?
2: Sekitar 8 atau 9 bulanan.
4: Targetnya apa habis ini?
2: Sini? Jadi apa?
5: Kalau Yudi sendiri mungkin mau ikut lomba sampai bulan September aja. Habis September fokus TKA dulu kak.
4: Kalau Dona?
2: Sama juga, fokus untuk mencari-cari info lomba. Habis itu juga di sela-sela kesibukan ini juga Dona mau fokus juga TKA untuk nyari PTN perguruan tinggi negeri gitu. Jadi ya harus memfokuskan itu dulu juga gitu.
4: Bener-bener, apalagi udah kelas 12 gitu ya, harus mikir ya, nanti bakal lanjut kemana gitu guys ya. Oke, sekarang apa yang ingin kalian sampaikan sama teman pro 2 tentang topik kita, karena waktu kita juga semakin merapat nih guys, ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tapi BTW sebelum itu kalian pernah ke studio pro 2? Dialog?
2: Belum.
4: Wah, sayang banget guys. Wah, belum ya?
2: Belum.
4: Tapi kalau teman-teman yang lain kan udah banyak yang sering kesini ya?
2: Iya.
4: Next pokoknya.
2: Pengen sih sebenarnya.
4: Nah.
2: Pengen kesana.
4: Next sebelum kalian lulus atau bukan nanti setelah lulus pun, kalau kalian ada prestasi yang wah bisa di share sama teman berdua, ditungguin nanti di studio sini ya.
2: Oke. Siap diundangnya kak ya.
4: Siap, ditunggu aja. Terakhir apa yang ingin kalian sampaikan sama teman berdua? Mungkin buat teman berdua di luar sana di rumah yang pengen nulis esai tapi masih ya maju mundur, belum terlalu yakin sama pemikirannya sendiri harus ngapain, atau apa yang ingin kalian sampaikan? Terkait hari anak juga boleh?
2: Kalau dari Dona, untuk teman-teman juga yang di luar sana, tetap semangat, ikut lomba, menambah prestasi juga itu

0: cari tahu di mana salahnya. Dari sana kita bisa memperbaiki bagaimana ke depannya. Itu aja sih, Kak.
1: Jangan pernah berhenti mencoba kalau kata Yudi ya. Terus gaspol aja teman Pro 2. Pokoknya thank you.
0: Iya, benar.
1: Yudi sama Dona udah meluangkan waktunya meskipun di sekitar kayaknya ramai banget, aku dengar tipis-tipis suaranya. Tapi thank you udah menyempatkan waktunya ngobrol sama aku, dialog sama teman Rudo juga, share tentang topik kita sore hari ini, Hari Anak Nasional merayakan dengan prestasi lomba esai ilmiah populer. Sukses pokoknya buat kalian, banyak terus buat studi ataupun karya-karya selanjutnya, dan buat teman berdua jangan pernah takut buat bersuara dan juga berkarya lewat cara apapun, lewat cara kalian sendiri teman berdua. Dan habis ini masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Thank you pokoknya sekali lagi buat Yudi sama Dona, ditunggu kedirinya nanti kalau ada kesempatan di studio Pro 2 RD Singaraja. Bye bye guys. Oke, teman berdua jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku hadirkan sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di sini aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Guys, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Sekarang menit ke-7 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana sore harinya teman Pro 2 di hari Kamis ini? Semoga Kamisnya Kamis yang santai, Kamis yang chill, Kamis yang enjoy tentunya untuk nikmatin segala aktivitas kamu sore hari ini ya. Yang lagi sibuk boleh dilanjutin atau dijeda dulu teman Pro 2, yang penting tugas kamu selesai guys ya. Dan oh iya, buat kamu yang lagi di perjalanan sore hari ini, entah itu baru berangkat ataupun udah di tengah perjalanan ataupun mau sampai ya, kalau ada informasi ini apa namanya, traffic Singaraja dan sekitarnya sore hari ini, bisa banget nih kamu share ke Wawa kita di WA guys di 0811-399-1054 atau juga bisa DM di IG, di TikTok bisa juga teman Pro 2, cari aja akun RRI Singaraja, bisa kamu infoin di sana. Siapa tahu lewat info kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan juga tahu, oh di sini ada ini ternyata, oh ada ini, ada mungkin ada kemacetan atau apa, bisa banget teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk nemenin kamu juga masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu semuanya sore hari ini. Kali ini next song deh, kita geser ke Mario G. Clau dulu dengan Pulanglah Buat Kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya udah menit ke 19 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana guys, ada rencana kemana nanti malam? Ada yang udah janjian nongkrong mungkin, entah itu me time atau juga sama keluarga atau sama doi yang udah disusun jauh-jauh hari karena lama LDR, akhirnya nanti malam ketemu, bisa aja teman Produ ya. Tapi ngomongin ketemu ataupun nongkrong, gak pas rasanya kalau kita gak bahas tentang outfit teman Produ. Nah, outfit, kalau ngomongin outfit ini aku paling suka teman Produ. Sekarang coba, sekarang dicek lemari kamu semuanya ya, jangan-jangan isinya didominasi sama warna-warna dominan hitam, entah kaosnya hitam, hoodie-nya hitam, celananya hitam, sampai sepatu hitam juga mungkin teman Produ. Jadi outfit serba hitam ini emang udah jadi pilihan favorit banyak orang ya, banyak anak muda guys. Selain gampang dipadu-padankan match and match-nya dengan item-item lain, warna hitam juga punya kesan simple, terus juga elegan dan gak gampang ketinggalan tren. Setuju gak teman Produ? Kalau aku setuju banget, karena sekarang aku lagi pakai warna hitam. Dan menariknya guys, pakaian hitam ini bukan berarti orangnya selalu misterius dan pendiam. Contohnya saya, aku gak pendiam guys, karena lagi siaran, kalau sendiri ya pendiam. Banyak yang milih warna hitam ini karena bahannya lebih praktis dan gak perlu mikir lama, kayak mix and match, bahkan bikin penampilan terlihat lebih rapi dan juga pede. Itu kalau menurut aku dan juga beberapa literatur yang aku kutip sore hari buat kamu guys. Makanya gak heran ya kalau outfit all black ini selalu jadi andalan buat kuliah, buat nongkrong, buat konser, ataupun sampai bikin konten. Kalau kamu gimana, suka gak outfit warna hitam?

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

Yos, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang outfit full black ya teman Pro 2. Kamu pernah ngerasa gak kalau pakai pakaian hitam itu lebih pede teman Pro 2? Ternyata banyak banget ternyatanya ya. Banyak orang juga merasakan hal yang sama guys. Dalam dunia psikologi warna nih contohnya, warna hitam ini sering dikaitin dengan kesan yang strong, kesan yang kuat, terus juga dewasa dan juga profesional, dan juga satu lagi berkarisma teman Pro 2. Makanya banyak orang merasa tampil lebih yakin, lebih pede saat mereka pakai outfit serba hitam full black ya. Tapi rasa percaya diri ini sebenarnya bukan datang dari warna baju sih ya teman Pro 2. Yang paling penting rasa nyaman dengan apa yang kamu pakai sih ya. Outfit hitam ini emang bisa jadi boost tersendiri, boost penampilan tersendiri, tapi etika, senyum, sikap, dan cara kita bawa diri juga tetap jadi faktor utama yang bikin seseorang terlihat menarik. Jadi bukan karena outfitnya.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

As Long As You Love Me 82 dari Backstreet Boys sudah aku puterin buat kamu sore hari ini. Lagunya romantis 82, siapa tahu bisa jadi rekomendasi lagu kamu buat ngedit sama Ayang sama Doi malam hari ini 82 gitu ya. Silakan dipakai lagunya. Kita tadi masih bahas tentang outfit serba hitam ya 82 ya. Jadi guys, walaupun outfit serba hitam ini punya banyak fansnya, punya banyak penggemarnya, ya sekali nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk mencoba warna lain teman produk, bisa warna putih, warna earth tone, warna navy, pastel, dan banyak warna yang baru-baru. Kalau ngomongin warna sih sekarang, waduh banyak banget macamnya guys, ya. Yang tentunya bisa memberikan kesan yang berbeda dan juga bikin penampilan kamu terasa lebih seger tentunya. Jadi di dunia fashion itu soal bereksperimen sebenarnya teman produa, bukan soal harus selalu mengikuti satu gaya aja. Jadi kalau emang hitam adalah warna favorit kamu, gak ada salahnya ya, tapi jangan batasi kreativitas hanya karena merasa nyaman dengan satu pilihan guys. Coba sekali keluar dari zona hitam itu, siapa tahu justru menemukan gaya baru yang lebih oke, lebih cocok sama kepribadian kamu. Yang paling penting, pakai outfit yang bikin kamu nyaman, bikin kamu pede, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri guys.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Ya, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini tembang Pop Bali, guys, bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja, guys. Dan kali ini aku punya info nih, guys, buat kamu yang mungkin suka masak atau mungkin suka belanja ke pasar, apalagi buat kamu anak-anak kos ya, anak-anak kuliahan yang memang update tentang harga bapok, teman Pro 2 ya. Kali ini kita mau infoin itu buat kamu. Dan jadi berdasarkan pantauan nih, guys, dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan juga Koperasi dan UKM Buleleng di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri per tanggal 22 kemarin, ya, kabar baiknya stok kebutuhan pokok ini masih aman dan juga harga secara umum juga terpantau stabil, teman Pro 2. Meskipun begitu ya, beberapa komoditas masih dijual di atas HET alias harga eceran tertinggi, guys, karena pasokan produksi yang katanya emang masih belum maksimal. Sementara untuk permintaan masyarakat juga masih tergolong ya cukup tinggi lah untuk akhir-akhir ini. Nah, kali ini untuk kisaran harganya nih, guys, ya, di antara beberapa bapok yang aku sebutin, kita mulai dari gula pasir dulu di kisaran 18.000 per kilo, terus minyak goreng kemasan 24.000 per liter, terus juga daging ayam ras ini berkisar 37 hingga 38.000 per kilonya. Sementara untuk bumbu dapur, teman Pro 2, cabai rawit merah ini masih menjadi komoditas dengan harga tertinggi, guys, yakni 80.000 per kilo, terus disusul bawang putihnya, garliknya di kisaran 37 sampai 40.000 rupiah lah per kilogramnya ya. Dan tentunya, teman Pro 2 ya, diimbau juga buat kamu-kamu yang suka masak agar tetap berbelanja sesuai dengan kebutuhan, jangan juga panik buying ya, karena pasokan bahan pokok dipastikan masih tercukupi alias aman.

Ya, teman berdua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Kamis, ya 23 Juli 2026. Thank you buat kamu guys yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini ya. Jangan lupa frekuensi kamu, tapi bentar lagi di Jaga Malam ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM

0: teman terbaik kamu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, DPRD Buleleng bahas rancangan KUA PPHS 2027 dan 2 ranperda. DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati atas rancangan KUA PPHS tahun anggaran 2027 serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 2 rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng Senin 27 Juli 2026 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran, kepala perangkat daerah, tim ahli, serta undangan lainnya. Selain penyampaian nota pengantar KUA PPHS 2027, rapat juga membahas tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah serta ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Informasi berikutnya, teman Pro 2, patroli Dharma Dewata Imigrasi Sasar Lovina awasi pelanggaran WNA. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan

di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal. Sekian info Pro 2. Selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2. Lagi pada ngapain nih? Mungkin ada yang masih kerja atau udah mulai belajar nih buat teman-teman yang lagi sekolah, atau mungkin ada yang baru pulang gitu ya dari satu tempat dimanapun itu, teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia ya. Senyum dong, senyum. Kalau kita perhatiin teman Pro 2 ya, tentunya dimanapun, kapanpun kegiatannya sekarang ini hampir tidak ada aktivitas yang bisa lepas dari gadget, teman Pro 2. Mulai dari bangun tidur, langsung buka ponsel, belajar, bekerja, berkomunikasi, mencari hiburan, sampai sebelum tidur pun masih ditemenin layar gitu. Iya gak sih? Mungkin kamu juga sekarang lagi main gadget. Ngaku, ayo. Teknologi memang membawa banyak manfaat, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, penggunaan gadget ini yang berlebihan tentunya juga mulai menjadi perhatian nih. Terutama bagi remaja. Tidak hanya berdampak pada pola tidur atau konsentrasi, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam-malam hari ini kita akan membahas topik terkait dengan lepas sejenak dari gadget, menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Dan tentunya aku nggak sendiri teman Pro 2 ya, untuk membahas topik kali ini sudah bergabung bersama aku di Pro 2 RRI Singaraja kali ini melalui sambungan call WhatsApp. Kita sapa-sapa dulu, ada Kak Bagus Chandra Wijaya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kak Bagus. Gimana kabarnya, baik ya?
1: Baik, baik.
0: Oke, oke Kak Bagus, mungkin sebelum kita mulai terkait dengan topik kita malam hari ini, boleh disapa-sapa dulu pendengar teman Pro 2, atau juga bisa memperkenalkan diri, latar belakang Kak Bagus Chandra Wijaya ini seperti apa? Silakan.
1: Oke, selamat malam teman-teman dari Pro RRI 2 Singaraja. Aku Bagus Chandra Wijaya, bisa dikenal oleh bisa dipanggil Chandra.
0: Oh,
1: saat ini aku merupakan mahasiswa jurusan psikologi yang berkuliah di Universitas Dianapura Bali, tepatnya ada di Badung. Kegiatanku sehari-hari atau akhir-akhir ini aktif mengikuti kegiatan organisasi ataupun juga kepanitiaan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa yang ada di kampus, utamanya himpunan mahasiswa psikologi.
0: Oke, Kak Chandra berarti ya panggilannya, berarti aku tadi salah panggilnya Kak Bagus.
1: Bapak, ada yang manggil Kak Bagus, ada yang manggil Kak Chandra.
0: Oke, Kak Chandra berarti ya, biar lebih familiar lagi. Oke, Kak Chandra ini merupakan seorang mahasiswa jurusan psikologi ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan lepas sejenak dari gadget, menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Oke, Kak Chandra, mungkin sebagai mahasiswa psikologi gitu ya, yang juga aktif tadi katanya berinteraksi dengan banyak anak muda melalui organisasi, tentu Kak Chandra ini melihat langsung bagaimana kehidupan remaja saat ini. Karena mungkin bisa dikategorikan Kak Chandra juga ya remaja juga ya, karena 19 tahun ya Kak Chandra ya.
1: Iya.
0: Oke. Menurut Kak Chandra nih, kenapa sih isu penggunaan gadget dan kesehatan mental ini menjadi topik yang penting untuk dibahas saat ini?
1: Itu berkaca dari diriku sendiri, yang dimana akhir-akhir ini selain mengikuti kegiatan organisasi, sampai pulang itu kadang-kadang scrolling yang niatnya scrolling 5 menit bisa jadi 30 menit,
0: tepat-tepat
1: 1 jam.
0: Yeah.
1: Terus waktu nanya ke teman-teman juga, kamu main media sosial atau main gadget itu sehari berapa jam sih? Bisa ada yang bilang 3 jam, ada yang gini. Atau bahkan aku pernah di SMA dapat sosialisasi dari psikolog, itu rata-rata orang main game atau main gadget itu bisa sampai 7-9 jam. Dari sana mungkin aku pengen sharing tentang apa yang aku ketahui bersama teman-teman dari RRI Pro 2 Singaraja.
0: Oke, berarti berkaca dari kehidupan Kak Chandra sehari-hari gitu ya. Karena jujur aku pun kayaknya ini screen time-ku banyak deh. Karena ya emang pada saat ini tuh, kondisi saat ini tuh gadget emang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Iya gak sih Kak Chandra? Mulai dari mungkin ya belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, sampai ngerjain tugas gitu, semuanya dilakukan melalui gadget kita. Nah, menurut Kak Chandra, bagaimana fenomena penggunaan gadget di kalangan remaja saat ini gitu? Apakah penggunaan gadget ini memang sudah menjadi kebutuhan kah? Atau justru mulai berkembang menjadi kebiasaan yang perlu lebih diperhatikan lagi?
1: Kalau menurut saya sih, itu sebenarnya fenomena yang dikategorikan berlebihan, karena
0: okay,
1: gadget ini telah bertransformasi bukan sebagai alat komunikasi lagi, gitu, dimana yang kalian tahu ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, mungkin kalian main Facebook, sehingga ini bukan lagi sebagai alat komunikasi, tapi udah menjadi bagian hidup. Bahkan mungkin kalau misalnya kita baru bangun tidur, tadi kakaknya bilang dia langsung nge-HP, habis itu mungkin ada di chat sama ayang gitu,
0: aduh,
1: tiba-tiba kerjaan dari kantor biasanya gitu kan. Nah, penggunaan gadget itu bisa dikatakan berlebihan ketika ada dorongan yang sulit ditahani untuk terus mengecek HP, dan itu mungkin bisa berdampak negatif pada kegiatan sehari-hari kita.
0: Oke. Jadi ada dorongan gitu ya dari dalam diri kita itu. Dan ya, menarik sekali teman Pro 2 ya pembahasan di awal pos jaga kali ini tentunya. Jadi kita bisa pahami gitu bahwa gadget memang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi ketika penggunaannya mulai tidak terkendali nih, gak kekontrol, dan tanpa disadari mengambil banyak waktu dalam keseharian kita gitu, tentu ada dampak yang perlu kita waspadai teman Pro 2. Nah, setelah jeda mungkin ya, beberapa lagu berikut ini kita akan membahas lebih dalam sebenarnya kapan sih penggunaan gadget mulai dikatakan berlebihan, apa aja dampak psikologis yang bisa muncul akibat screen time yang terlalu tinggi, dan mengapa hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Setuju Kak Chandra?
1: Setuju banget.
0: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kali ini dengan topik lepas sejenak dari gadget menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Bersama dengan Kak Bagus Chandra Wijaya. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Setelah tadi kita membahas fenomena penggunaan gadget di kalangan remaja ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang mungkin cukup dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak psikologis akibat screen time yang berlebihan. Kita ngobrolin lagi bareng Kak Chandra tentunya ya. Halo Kak Chandra, masih terhubung ya, aman ya sinyalnya?
1: Ya, masih aman.
0: Oke, Kak Chandra, sebenarnya kapan sih seseorang itu bisa dikatakan sudah menggunakan gadget secara berlebihan lah gitu ya? Apa saja tandanya mungkin hingga mulai bisa beresiko mengganggu kesehatan mental? Silakan Kak Chandra.
1: Sebentar ya.
0: Oh iya, siap.
1: Halo.
0: Iya. Gimana Kak Chandra? Halo, masih aman kah sinyalnya Kak Chandra?
1: Halo, apakah sudah tersambung?
0: Ya, iya. Terdengar jelas suaranya Kak Chandra? Apakah suara saya terdengar Kak Chandra? Halo.
1: Halo, halo, baru tersambung.
0: Oke. Nah, mungkin aku ulang lagi ya pertanyaannya ya Kak Chandra ya. Ini tuh bisa dikatakan seseorang bisa terganggu lah gitu ya saat menggunakan gadget secara berlebihan itu pada saat kapan sih? Apa saja tanda-tandanya hingga mulai mungkin beresiko bisa mengganggu kesehatan mental seseorang?
1: Mungkin tanda-tanda secara sederhananya tuh sering ngecek handphone atau gadget.
0: Oke.
1: Okay. Padahal mungkin tidak ada notifikasi masuk atau mungkin merasa pengen kayaknya ada ngechat tapi waktu dicek nggak ada.
0: Iya benar.
1: Jadi masa kayak ada sebuah fenomena nih yang kayak kesepian di tengah keramaian gitu.
0: Betul. Kayak gitu. Iya. Dan itu cukup sering loh. Aku pun kayaknya sering. Jadi pengennya tuh setiap saat tuh ngecek HP, ngecek notif. Padahal gak ada siapa-siapa. Apalagi ketambah aku jomblo guys. Jadi sebenarnya mau ngecek apa gitu ya. Tapi mungkin itu ya karena dorongan juga. Dan mungkin pada saat itu ya Kak Chandra ya, seseorang bisa dikatakan kesehatan mentalnya itu beresiko terganggu lah ya akibat penggunaan gadget yang secara berlebihan gitu. Nah kalau dari sisi psikologi sendiri deh, apa sih dampak yang paling sering muncul akibat screen time yang terlalu tinggi pada remaja? Apakah bisa dikatakan seseorang itu pada saat bersosialisasi dengan orang lain kikuk atau gimana?
1: Salah satunya tuh paparan informasi yang terus membuat otak menerima informasi tanpa henti, itu namanya overstimulation.
0: Oke. Okay.
1: Itu memicu kelelahan emosional, mudah marah atau penurunan kestabilan informasi emosi. Okay. Kayak di sekarang kan isu-isunya apa yang di media sosial tuh yang menang Spanyol lawan Argentina, gitu. Ada yang mungkin ketika melihat postingan tersebut masa jengkel.
0: Betul.
1: Ada yang melihat tersebut biasa aja, itu salah satu dampaknya. Padahal kan media sosial itu hanya sebagai media informasi aja.
0: Iya, benar. Dan itu jadi banyak orang yang take it serious gitu ya, dari sesuatu hal yang ada di media sosial. Padahal ya itu orang lain cuma seru-seruan, tapi kita menganggapnya serius. Atau mungkin bahkan ada informasi-informasi yang belum bisa divalidasi kebenarannya, tapi kita udah emosi duluan gitu ya Kak Chandra ya.
1: Iya, benar banget. Banyak yang kayak gitu kayaknya.
0: Iya. Nah, ini tuh kenapa sih kebiasaan seperti ini tuh justru bisa memperburuk kondisi emosional seseorang, Kak Chandra?
1: Itu bisa memperburuk kondisi emosional karena tadi mengonsumsi konten durasi pendek seperti Reels ataupun TikTok gitu. Di mana itu kan biasanya ada namanya hormon dopamin ya. Hormon dopamin itu membuat orang-orang jadi masa senang ketika mendapatkan suatu pencapaian.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita scrolling di media sosial dimanapun itu, kan pasti ada rasa keinginan nih, setelah reels ini ada reels apa lagi sih, makanya terus kita scrolling yang awalnya mungkin dalam hati niatnya 5 menit, lama-lama bisa 1 jam atau mungkin 3 jam.
0: Iya, betul sekali, bener sekali lagi. Iya lagi, aku seringnya gitu, biasa scroll dulu sebentar, tiba-tiba 2 jam aja. Kak Chandra mungkin masih gitu sampai sekarang atau udah agak relatif melandai kah?
1: Gara-gara sibuk di luar, mulai jarang sih scrolling itu. Tapi okay, kadang-kadang tetap ngelakuin.
0: Oh iya ya, jadi masih ada aja gitu ya. Ya semoga ya kita bisa memaintain lah ya gitu, teman Pro 2 sama-sama saling mengingatkan juga ya. Apalagi ya jangan sampai kita terlalu akut lah ketergantungannya terhadap gadget gitu ya. Ternyata ya dampaknya juga jauh lebih luas lagi dari yang kita bayangkan, teman Pro 2. Bukan hanya soal mata lelah mungkin atau kurang tidur gitu ya karena scroll terus, tapi juga bisa mempengaruhi emosi, fokus hingga kesehatan mental secara keseluruhan ya. Seperti yang tadi Kak Chandra utarakan gitu. Nah, mungkin setelah jeda ini nanti di segmen ketiga Kak Chandra kita akan membahas bagaimana penggunaan gadget ini mempengaruhi hubungan sosial remaja, sekaligus mengenal konsep digital well-being gitu ya, Kak Chandra ya.
1: Bener banget.
0: Oke, itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 terkait dengan topik kita malam hari ini di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, lepas sejenak dari gadget, menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Kita cek dulu Kak Chandra apakah masih terhubung dan sinyalnya aman. Halo Kak Chandra, aman ya?
1: Semoga masih aman ya.
0: Aman, oke, semoga ya. Oke, Kak Chandra, kita lanjutin lagi di segmen ketiga ini. Kalau tadi mungkin kita sudah membahas dampaknya bagi diri sendiri gitu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana gadget mempengaruhi kehidupan sosial serta bagaimana kita bisa membangun kebiasaan digital yang lebih sehat gitu ya. Karena dalam psikologi sendiri dikenal istilah digital well-being nih. Nah, sebenarnya apa sih Kak Chandra yang dimaksud dengan digital well-being dan kenapa konsep ini penting dipahami oleh remaja untuk saat ini?
1: Oke. Digital well-being itu adalah kondisi di mana kesejahteraan mental, fisik itu seimbang dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks ini adalah handphone. Ini adalah bagaimana kita memiliki kontrol penuh atas teknologi, bukan sebaliknya di mana teknologi yang mengendalikan kita.
0: Okay.
1: Konsep ini saya rasa penting bagi remaja karena dapat membantu remaja, bukan hanya remaja, mungkin orang-orang yang mengalami case yang sama untuk menggunakan teknologi secara sadar, yaitu atau mindful consumption untuk hal-hal yang produktif dan edukatif, bukan hanya hal-hal konsumtif. Kalau hal yang edukatif itu mungkin ketika kita cari di TikTok tentang bagaimana cara memasak, bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang benar.
0: Okay.
1: Itu adalah bagaimana kita memiliki kontrol penuh terhadap teknologi. Nah, ketika dia menjadi sebuah konsumtif, itu kita mencari untuk tujuan kesenangan saja yang terjadi henti gitu sih Kak.
0: Oke, jadi mungkin secara sederhananya konsep ini tuh bertujuan untuk menciptakan keseimbangan lah ya gitu, yang sehat antara kita dalam menggunakan teknologi dan kehidupan nyata gitu ya Kak Chandra ya. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak sama gadget gitu. Jadi gadget nih atau teknologi nih yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol teknologi gitu ya Kak Chandra ya.
1: Iya benar banget.
0: Oke, dan mungkin selain remaja itu sendiri, seberapa penting juga peran orang tua nih atau mungkin guru di sekolah maupun lingkungan sekitar, pertemanan, persahabatan dalam membantu menciptakan kebiasaan digital yang sehat ini Kak Chandra, menurut Kak Chandra sendiri deh gitu.
1: Oke, kalau kita bahas dari sisi orang tua dulu deh.
0: Oke.
1: Kalau dari sisi orang tua itu, terutama untuk anak-anak, biasanya kan anak-anak umur di bawah 5 tahun sekarang udah megang HP kan.
0: Betul.
1: Hanya gitu, udah buka TikTok atau buka apa banner dan sebagainya, itu tentunya perlu harus ada pengawasan yang ketat dan penting dari orang tua, karena kan yang namanya teknologi ini apa aja bisa terjadi. Seperti beberapa kasus yang lalu terjadi kan ada kasus pelecehan seksual, cyberbullying, ataupun ditipu dan sebagainya. Peran orang tua di sini sangat penting untuk sebagai pengawas dan juga memberikan edukasi.
0: Okay.
1: Untuk di sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun di guru tuh gitu, guru itu bisa memberikan edukasi kepada siswa ataupun siswi agar mereka mengetahui bagaimana sih cara menggunakan sosial media dengan baik, dalam artian tidak berlebihan, tahu batas waktunya dan tidak terjumus ke dalam hal-hal yang negatif, bisa jadi judi ataupun yang lain sebagainya.
0: Betul.
1: Itu kalau peran sahabat, mungkin kalau peran sahabat biasanya aku lakuin sama teman-temanku ketika kita kumpul atau ketemu gitu. Biasanya kita sepakatin, okay, karena kita mau ketemu, mau kumpul, jadi kita ngobrol biasa aja tanpa menggunakan HP. Kalau menggunakan HP mungkin boleh digunakan ketika ada pesan penting masuk ataupun ada telepon penting yang masuk.
0: Jadi mencoba menghadirkan diri kita pada saat itu ya, apalagi kalau kita lagi bersosialisasi gitu atau nongkrong sama teman-teman nih, kita bikin rules deh gitu, jangan ada yang nyentuh gadget gitu ya Kak, bisa ya?
1: Bisa. Kalau nyentuh gadget nanti kena hukuman.
0: Iya, truth or dare gitu ya.
1: Boleh juga.
0: Dan mungkin ya peran orang tua dan juga guru juga menjadi sangat penting tentunya dalam hal ini ya Kak Chandra ya, dan juga teman Pro 2. Ini juga bisa jadi pengontrol dan juga bahkan itu bisa jadi penghenti lah gitu, atau mungkin bisa jadi lebih tegas lagi ketika seorang remaja apalagi masih usia anak-anak gitu bermain gadget secara berlebihan gitu ya, karena ya yang paling sering bertemu ya pasti orang tua di rumah gitu ya, dan juga guru di sekolah gitu ya Kak Chandra ya. Menarik-menarik. Oke, mungkin nanti di segmen terakhir Kak Chandra kita akan mendengarkan closing statement terkait dengan topik kita malam hari ini, atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Kak Chandra kepada teman Pro 2 semuanya terkait dengan topik kita malam ini, lepas sejenak dari gadget, menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Oke, Kak Chandra setuju ya?
1: Setuju banget.
0: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Thank you.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih ya di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini dengan topik lepas sejenak dari gadget, menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Dan di segmen terakhir ini mungkin kita akan mendengarkan pesan-pesan atau juga closing statement apapun itu dari Kak Chandra untuk teman Pro 2 semuanya terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, Kak Chandra, silakan Kak Chandra.
1: Oke, terima kasih kepada Kak Gigi selaku ininya, penyiarnya, udah memberikan waktu kepada saya untuk membagikan sedikit kisah ataupun cerita yang saya ilmu yang saya ketahui kepada teman-teman di RRI Pro 2 Singaraja. Closing statement saya adalah layar ponsel atau ponsel itu memang menyajikan dunia yang serba ada dan menarik. Tapi jangan sampai kita kehilangan indahnya interaksi di dunia nyata. Bagi teman-teman, kita berhak untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang tanpa dibayang-bayangi standar media sosial. Betul. Dan untuk para orang tua, mari kita dampingi anak-anak kita dengan komunikasi yang hangat, bukan sekedar lalangan. Ingat, kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada sebuah jumlah likes ataupun durasi scrolling di layar handphone.
0: Betul.
1: Dan buat teman-teman nih yang bingung mau mencari jurusan psikologi, di mana sih enaknya jurusan psikologi? Okay. Teman-teman bisa banget berkuliah di Universitas Dianapura. Kebetulan kita ada pembukaan gelombang ketiga sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Okay, siap. Itu aja Kak Chandra?
1: Iya,
0: okay,
1: sudah itu aja.
0: Terima kasih banyak Kak Chandra. Menarik sekali tadi, ada beberapa mungkin yang bisa aku highlight. Jadi ya, kesehatan mental kita itu lebih penting teman Pro 2 daripada jumlah like yang ada di media sosial kita. Gitu ya Kak Chandra ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang tadi punya ketertarikan untuk belajar psikologi, itu bisa daftar gitu ya di kampus Dianapura. Itu kalau boleh tahu Kak Chandra bisa lewat mana tuh daftarnya?
1: Bisa lewat online, bisa juga lewat offline. Kalau misalnya offline kejauhan, bisa lewat online. Ada kok, bisa dicek di Instagram @undira_bali.
0: Oke, kalau ke Kak Chandra bisa nih, aku spill nih nomornya, jangan ya.
1: Aduh, boleh aja.
0: Ini nomor Kak Chandra nih, 08 sekian, tapi bohong teman-teman. Jangan dong, kita gak boleh spill data orang teman berdoa. Itu dia, terima kasih banyak Kak Chandra ya untuk topik kita di malam hari ini. Tentunya sangat-sangat membantu juga untuk kita-kita remaja ya, untuk lepas sejenak dari gadget itu ya, untuk menjaga kesehatan mental tentunya di era digital seperti sekarang. Sehat selalu buat Kak Chandra, jangan pernah bosan-bosan untuk gabung di Pro 2 RRI Singaraja untuk dialog dengan topik-topik lainnya tentu ya. Ditunggu lagi ya Kak Chandra ya.
1: Iya, thank you semua.
0: Oke, terima kasih banyak. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
1: Pro 2 FM.
3: Teman.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini ya. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
3: Kalau mereka?
1: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
1: Bener.
2: Oh boy. Baik. Ngobrol senior.
1: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini.
2: Ini malam apa sore sih?
1: Ini masih malam dong.
2: Sore lah, masih jam 7.
1: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
1: Aduh.
2: Kita pasti baru hangat-hangatnya.
1: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
1: Oh iya, waduh. Wuh, nyabunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
1: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa,
4: alhamdulillah.
1: Wow, ini
2: kompak
1: ya. Walaupun dari pagi, katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
1: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak.
2: Ini juga nih guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
1: Aduh. Iya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
1: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya? Memang ada sedikit sih.
1: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
3: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo. Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
3: Ada Sharla dari Kalimantan.
1: Ya gitu dong. Sharla Kalimantan.
3: Sharla. Gitu dong. Timur.
1: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
6: Halo, aku Rulaska dari
1: terakhir.
4: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
1: Wey.
2: Tangsel Prat.
1: Betul. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan tentunya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini. Kami diundang karena kami anak-anak.
1: Anak
2: Sharla. Iya, anak
1: Dima. Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
1: Oh. Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu sih maksudnya.
1: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu. Okay. Kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya dong. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Ya di download.
1: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
3: Enggak dong.
1: Oh enggak ya?
3: Bingung,
1: enggak.
3: Bahagia, okay. Bahagia.
1: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
3: Eh?
2: Salah jawab kan?
3: Bagian juga kok.
1: Oh, bagian juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
3: Cari aman.
1: Cari aman. Kalau Rio gimana, Rio?
0: Kalau aku bahagia.
1: Bahagia.
0: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertama.
1: Oh ya benar, benar.
3: Iya, bahan bakar.
1: Benar,
3: ya, bakarannya bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
3: aku takut kalau dia jawab.
1: Kenapa? Kenapa gitu?
3: Iya, dia nggak pernah kecil.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
3: Emang okay. Umumnya apa? Emang umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
4: Main mandi ban, hujan, gitu. Mandi pantai. Okay. Okay. Iya kan. Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
1: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
1: Oh iya ya, benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy.
1: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow, iya. Amazing.
1: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
1: waduh.
5: Jangan dong. Amit-amit, aku mau ngomong lagi cilokan tadi. Enggak. Cilokan tadi enak.
1: Enak ya? Enggak
3: sapu-sapu kok.
1: Enak.
3: Ayam, iya.
1: Ayam, benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku, Kak.
1: Aduh.
3: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih? Itu loh.
1: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
1: Oh. Lepas. Getah karet.
3: Bukan.
1: Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikul.
3: Tembikar.
1: Tembaga beda lagi.
3: Tembikar
2: yang kayu itu ya.
3: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
3: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel, kirain serat pohon karet. Dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa ya? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Paham kok. Paham.
3: Kayaknya yapping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus, Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang...
1: Udang keju?
2: Udang keju. Sambal udang.
1: Tapi
2: udangnya udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya?
2: Nyungai banget asli. Udangnya udang
3: tanahnya ya?
1: Iya.
2: Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh iya benar.
4: Kalau benar itu karena pepohonan jadi
1: rimun ya. Oke, gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
3: pasti nggak akan ada yang benar.
1: Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti?
3: Iya betul.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
3: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
1: Waduh.
3: Oh ya. Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
3: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
4: Kita sudah
5: sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya, jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
1: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh, yang paling muda. Oh, lu. Yang paling muda dulu.
2: Aku.
1: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
2: Yuk kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini. Nice.
1: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
2: Gak tahu.
1: Gak tahu.
2: Pokoknya kalau dia diem, gue diem.
1: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
1: salah. Udah malam ya guys.
3: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
1: Oke.
3: Okay. Satu season.
1: Satu season, bener.
3: Langsung klop ya Kacala ya.
2: Iya.
3: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
3: Semua.
5: Ya. Emang iya klo banget, emang iya.
3: Sebelah stop. Semua orang temu saya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan? Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
3: Kita ketemu.
1: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan udah begini. Heboh. Emang udah heboh.
2: Terus sama Kak Tommy udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
3: Gimana
1: okay. Madam
2: gitu ya? Udah manner banget gue kayak halo.
5: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
3: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rana. Kau bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh,
3: dia sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
3: Guys, kita sama rambutnya.
1: Kritik oh, iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
1: Ada kedisa. Kenapa kok enggak?
3: Enggak, kedisa sama Kak Diman, nyanyi tadi.
1: Okay.
3: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini?
3: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
1: Iya kan?
3: Oh, udah lihat.
1: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
1: Udah. gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Rio mah pelor ya,
1: Ya, pelor. Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
3: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Kacala. Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya? Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
3: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
2: Kok dia namanya dia lupa?
1: Tahu gimana?
3: Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget. Cerewetan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
5: Ayo Celo.
1: Aduh salah.
3: Bang Diman.
5: Laptor gitu ya.
3: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
3: gimana ya kayak wibawanya tuh.
2: Wibawa.
3: Sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay. Gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 mm-hmm. rilis bersama denganku, mm-hmm. menarik di 2025, mm-hmm. dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, pantesan. Aman banget
0: ya. Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
1: Ah, itu dia,
2: ya, benar. Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi mm-hmm. kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Terima kasih sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa? Tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh ya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau okay. sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya,
1: makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya?
4: Mm-mm.
0: Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Okay. Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin.
4: Iya betul.
2: Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta deh, bantuan Rio pasti lebih bisa. Aduh.
5: Mama jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Hmm. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Hmm. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget. Aduh, gitu.
0: Oke, okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Gatel banget cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa ning. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh. Iya.
0: Awan aja. Bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin, iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh.
0: Bener-bener. Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm. Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Orangnya
1: masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
1: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
1: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansya. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Yang biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Ya yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, okay. Alright.
7: Gitu. Okay. Kan kau buat aku bingung Ryan.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
1: Ini lagu bingung sih
4: tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
1: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti
8: Ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
8: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
8: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya aku sih. Okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
6: Mau
2: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. kenapa panik gitu?
2: Pengetahuan umum
0: gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
1: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selayu. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
1: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
1: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
1: Bukan Thomas Edison Bali.
5: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
7: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
8: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
1: Nalilu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
1: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
8: Benar.
0: Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
5: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
8: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
8: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
8: Iya.
0: Betul.
8: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
5: Tiga.
1: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 38.
1: Satu.
0: Betul. 36. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
5: Halo.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
5: Kita punya bakso satu-satu.
7: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
8: Ada atau show. Ada show.
0: Okay. Ada show di mana tuh?
8: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke, okay. Di mana tuh?
8: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
5: Mei.
8: Di keluarga
6: Bintar.
0: Oke, berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
8: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
8: Celebrity crush.
0: Yes.
8: Ayo, Rio.
0: Indonesia
8: atau luar?
0: Apa?
8: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
8: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
7: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
8: Halo. Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
8: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
7: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
8: Dulu ya saya.
0: Ketemu
8: dulu baru.
7: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Di film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
6: Film rock and apa? Rock and
8: Love punk.
6: Itulah.
0: Tahu. Oke.
8: Pangin love.
0: Iya, pangin love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
8: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
8: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya. Ya.
1: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pernah ketemu langsung?
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lah bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Carla.
8: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
8: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
6: udah gak beli game lagi?
7: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
8: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
8: Paulo Dybala.
2: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
8: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
8: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
8: Oh, tim apa?
0: Argentina.
8: Iya, FIFA.
0: Iya,
8: benar kan?
0: World Cup, benar.
8: Yang 2022.
2: Oke. Nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
8: Iya, terus sedih banget kemarin nggak ada. Dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu loh dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Gak usah. Percuma kalah.
8: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
8: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing di fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
8: Dari ketopi dulu. Ketopi.
2: Orang kok sekarang.
8: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Gak bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
8: Ke belakang, ayo.
3: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
3: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, wow.
7: Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second send gongnya soalnya.
8: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla, silakan.
8: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
4: Ada di Argentina juga.
2: Ada streaming soalnya. Ya, ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
8: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
8: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance. Ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah malam.
2: Betul.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 9 ini kita masuk di apa teman Pro 2? It's time for, jawab dong, request time ya. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat. Sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu di sini tentunya ya, di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan teman Pro 2 ini luar biasa banget ya, antusiasme teman Pro 2 baik melalui WhatsApp ataupun di live TikTok kita ini. Berapa lagi slot lagunya ya, apakah masih banyak teman Pro 2 semuanya? Ini kayaknya cuma cukup 3 lagi deh slot lagunya di request time malam hari ini teman Pro 2. Wih, luar biasa banget ya. Ini udah ada berapa orang nih yang request ya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah ada 10 orang yang request loh. Padahal aku baru opening ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu kata saya teh. Oke, teman Pro 2 kita bacain aja ya requestan yang udah masuk. Ini ada dari Katitan yang gabungnya di WhatsApp terus gabung ke live TikTok kita. Pengen diputerin lagu Perunggu katanya, yang mana aja. Aku masukin Pikiran Yang Matang dari Perunggu ya buat Katitan. Selanjutnya ada Kak Jaslove yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI_Singaraja. Pengen diputerin Liodra, teganya kau. Masih belum beres juga itu si kau itu. Tega banget emang ke Kak Jaslove. Aman aja Kak Jaslove, aku puterin ya nanti santai. Dan juga Kak Virgo ini yang tumben juga requestnya lewat WhatsApp ya, pengen diputerin lagu Bulan Bintang Ngeris Menyilang apapun itu, lang lang lang. Pengen diputerin lagu itu dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi. Ini ribet banget ya Sal, ada apa sih? Ini Salsa ngaca, tiba-tiba ngaca, gangguin saya siaran loh teman Pro 2 ya. Pengen request lagu aku gak kasih, nah loh kerasa kan. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu di segmen pertama kali ini di request time. Ada Pikiran Yang Matang, Teganya Kau, dan Bulan Bintang Garis Menyilang. So teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya ya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy Pikiran Yang Matang dari Perunggu.

Bulan Bintang Garis Menyilang, requestan dari Kak Virgo, teman Pro 2 ya. Kita masuk ke segmen kedua ini, slot lagunya udah habis teman Pro 2 ya. Diborong sama teman Pro 2 semuanya yang bergabung di live TikTok dan juga di WhatsApp ya teman Pro 2. Keren banget pokoknya, teman Pro 2 mah jangan bosan-bosan ya guys. Dan mohon maaf buat teman-teman mungkin ya, teman Pro 2 yang belum kebagian request di malam hari ini, mungkin bisa dicoba besok sama siapa, Hadawira ya besok ya, di request time di jam yang sama juga, di jam 9 sampai jam 10 malam. Untuk Nini Zeren dan juga Kak Ari 1818, mohon maaf sekali ya, belum bisa diputerin requestnya malam ini. Tapi besok mungkin ya, atau hari-hari berikutnya bisa. Kita bacain lagi teman Pro 2 ya, requestan dari teman Pro 2 ini ada dari Pak Budi di Medan, pengen diputerin lagu Rasa Cinta Ini dari Ghea Indrawari. Wih Pak Budi, requestannya udah aku masukin ya di playlist, ditunggu aja. Selanjutnya ada Kak Flower, pengen diputerin lagu Keisha Lefron, Kata Ingin Usai. Dan tumben-tumbenan Kak Flower ini gabung di WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Tumben kata saya teh, gak mau banget kehabisan ya. Selanjutnya buat Kak Silent yang juga di requestin sama Kak Flower ya lewat WhatsApp, pengen diputerin lagu Bergema Sampai Selamanya, Nadib Basalama teman Pro 2 ya. Aman aja semuanya, udah aku masukin. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Ini lagunya enak-enak nih teman Pro 2, sayang banget kalau kamu lewatin lagunya ini, Rasa Cinta Ini dari Ghea Indrawari. Enjoy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

bergema sampai selamanya. Nadib Basalamah, adem banget kalau dengerin Mas Nadib nyanyi. Kalau saya nyanyi adem juga nggak kira-kira teman Pro 2? Adem dong, kan saya mah kayak payung orangnya, kayak payung, kayak pohon beringin saya. Canda. Kita bacain lagi teman Pro 2 ya. Ini requestan dari Kak Juwita. Pengen diputerin lagu Bernaung dari Feby Putri. Aman aja Kak Juwita, A-nya 8. Masih 8 kah A-nya? Masih kayaknya ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Kavita Devita. Pengen diputerin lagu dari Ziva Magnolia. Cukup aja. Kita mah jadi orang tuh harus merasa berkecukupan, guys. Pengen beli mobil cukup, beli motor 5 cukup, beli gedung cukup. Nah, pokoknya kita mah harus merasa cukup aja ya, teman Pro 2. Selanjutnya ini ada requestan dari Kak Esi Welviana buat salsa, katanya Teh Hijau dari Tulus. Bosan banget sal. Tapi enggak apa-apa, aku juga lagi seneng sih dengerin Teh Hijau ya. Enggak apa-apa, bohong ding saya. Enggak bosan, enggak. Mas Tulus, mohon maaf. So, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi ya nanti sampai jam 10 malam tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan ini dia langsung saja Bernaung dari Feby Putri. Enjoy!

Hijau tulus semenjak adanya lagu Teh Hijau ini, populasi orang yang mati rasa itu semakin banyak, Tuan Pro 2. Gak tahu kenapa, kalian kenapa sih guys kok bisa mati rasa? Hidup tuh indah loh, apalagi dijalanin berdua. Tapi masalahnya kamu mati rasa, ya bye bye deh. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir nih ya, di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada berapa lagu lagi? 1, 2, 3, 4, ada 4 lagu lagi. Ini requestan dari teman Pro 2 semuanya ya, di segmen terakhir request time jaga malam malam hari ini. Ada Fizz, Nina, requestan dari ke Ab Store, pengen diputerin Nina, aman aja, udah aku masukin di playlist selanjutnya. Ada Kak Murahitu, Kak Murahitu pengen diputerin lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta, udah aku masukin playlist juga, aman aja Kak Murahitu. Selanjutnya Kak Aku PNRM tadi yang sempat kelewat ya komen requestannya di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Kak Aku PNRM pengen diputerin lagu Terpatah Terluka dari Nabila Takiyah, aman aja, udah aku masukin juga. Selanjutnya yang terakhir ini ada Kakak Galau Tiap Hari. Nah tuh tipikal galau tiap hari, gak tuh gak capek apa kakaknya ini galau terus, pengen diputerin lagu Bersenja Gurau dari Raim Laode, udah aku masukin dan itu jadi lagu terakhir ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request-request di request time jaga malam Pro 2 malam hari ini tentunya ya. Jangan bosan-bosan guys, walaupun kamu mungkin atau siapapun itu yang tadi belum keputerin requestannya, jangan bosen, jangan kapok. Bisa dicoba lagi besok atau hari-hari berikutnya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 10 nanti masih bareng aku Gigi tentunya, kita move ke program berikutnya. Program apa teman Pro 2? Curhat Kamu. Kira-kira kita akan ngobrolin apa? Ya let's see lah ya, dengerin terus, makanya jangan kemana-mana. Stay tune di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, Nina. Fizz.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kali ini kita masuk di curhat kamu teman Pro 2 ya. Ruang untuk berbagi cerita mungkin, atau ruang untuk berbagi sudut pandang buat kamu-kamu terkait dengan ya hiruk pikuk kehidupan di dunia ini teman Pro 2. Kita berbagi cerita mungkinnya, saling menguatkan dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sudut pandang dari setiap orang ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang pengen bergabung di curhat kamu kali ini, kamu bisa WhatsApp di 08 11 399 1054. Aku ulangi, 08 11 399 1054. Malam ini kita akan membahas tentang tanggung jawab pada diri sendiri. Selama ini kita sering diajarkan untuk bertanggung jawab kepada keluarga, pekerjaan, atau mungkin orang lain gitu ya. Tapi pernah gak sih kita itu sadar kalau tanggung jawab pertama yang sebenarnya adalah kepada diri kita sendiri? Pernah gak mikir gitu? Ya mungkin sesederhana menjaga kesehatan, menghargai waktu yang kita punya, mengenali batas kemampuan yang ada pada diri kita, sampai berani mengambil keputusan terbaik untuk hidup kita. Pernah gak sih? Mungkin setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya, tentang kenapa tanggung jawab pada diri sendiri menjadi langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tetap di curhat kamu di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini. Stay tune terus pokoknya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja. Teman terbaik.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin pembahasan terkait dengan topik kita malam hari ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja, yaitu bertanggung jawab dengan diri sendiri ya. Bertanggung jawab pada diri sendiri itu berarti berani menerima bahwa hidup yang kita jalani adalah pilihan kita sendiri. Iya enggak teman Pro 2? Tidak semua hal bisa kita kendalikan teman Pro 2, itu dia yang penting. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap keadaan adalah tanggung jawab kita. Kadang kita terlalu sibuk menyenangkan semua orang sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Apa aku benar-benar baik-baik saja? Padahal menjaga kesehatan fisik mungkin contoh dan mental gitu ya bukanlah bentuk egois kok. Malahan atau melainkan itu bentuk menghargai diri sendiri teman Pro 2. Belajar mengatakan tidak ketika memang sudah lelah, berani beristirahat ketika tubuh membutuhkan, dan tidak mempush atau memaksakan diri hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena pada dasarnya tubuh atau mungkin jiwa seseorang itu punya limitnya teman Pro 2. Nggak semua bisa kita raih. Apalagi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Masih banyak mungkin ya obrolan yang bisa kita gali malam hari ini di Curhat Kamu. Setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita akan membahas bagaimana menerima konsekuensi dari setiap pilihan. Juga itu menjadi penting dari proses menjadi dewasa teman Pro 2 ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, menjadi dewasa bukan berarti hidup tanpa masalah loh. Jadi dewasa adalah ketika kita mulai berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil. Tidak semua pilihan akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Ada kalanya kita salah langkah, ada kalanya kita gagal, atau ada kalanya juga kita kecewa. Tapi daripada terus menyalahkan keadaan, atau mungkin bahkan menyalahkan orang lain, jauh lebih baik kalau kita jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Tanggung jawab pada diri sendiri juga berarti terus belajar memperbaiki diri, improve hal-hal baru, tingkatkan skill-skill baru, bukan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, bukan. Tapi menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin dan sebelum-sebelumnya. Di segmen terakhir nanti kita akan ambil mungkinnya satu pesan sederhana bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika kita mulai bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan masa depan kita sendiri. So, tetap bareng aku GG di Curhat Kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: teman Produa, pada akhirnya tidak ada yang akan menjalani hidup kita selain diri kita sendiri. Orang lain mungkin bisa memberi saran, bisa memberi dukungan, atau bahkan bisa memberikan semangat. Tapi langkah kaki, pengambilan keputusan, dan menentukan arah hidup tetap berada sepenuhnya itu di tangan kita, teman Produa. Jadi mungkin mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan untuk mulai bertanggung jawab pada hal-hal sederhana. Mungkin ya tidur yang cukup gitu, menjaga kesehatan, mengelola emosi, atau belajar hal-hal baru, improve hal-hal baru, unlock skill-skill baru, memperbaiki kesalahan yang sebelumnya kita pernah lakukan, dan berani meminta maaf mungkin ketika memang kita melakukan kekeliruan atau salah gitu ya. Semua itu adalah investasi untuk masa depan diri kita sendiri, teman Produa. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna baru kita mulai berubah. Perubahan besar selalu diawali dari langkah-langkah yang mungkin diawali dari diri kita sendiri, yang dilakukan tentunya secara konsisten di setiap harinya. Saat kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kita sedang membangun fondasi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan menjadi pribadi yang lebih bahagia. Dan itu yang paling penting. Kita harus menjadi seseorang yang lekas bahagia, teman Produa. Seperti doa-doa kita ketika kita ulang tahun. Terima kasih buat kamu, teman Produa, yang mungkin sudah mendengarkan dan juga sudah berbagi ya. Di malam hari ini tentunya dijaga malam Produa RRI Singaraja, yang udah dengerin aku dari jam 7 malam tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Semoga obrolan tipis-tipis malam ini bisa menjadi pengingat bahwa sebelum bertanggung jawab kepada siapapun, teman Produa, kita perlu belajar bertanggung jawab kepada diri sendiri terlebih dahulu. Gak ada salahnya kita mengambil tanggung jawab kepada orang tua, keluarga, saudara dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin teman. Tapi jangan lupain diri kita sendiri dong, please. Itu aja pesan dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi, teman Produa. Jangan kemana-mana karena aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti tentunya untuk menemani malam kamu yang mungkin sekarang udah mulai ngantuk, untuk beristirahat dan recharge energi untuk memulai kembali kehidupan besok pagi, teman Produa. Semangat. Dan sekali lagi, jadilah orang yang lekas bahagia, teman Produa. So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Aku Diva Mahendra.
2: Aku Mika Tambayong.
1: Jangan lupa dengerin lagu kami
2: Menepi Menetap
1: di Produa Radio di seluruh Indonesia.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: merasa was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

dalam kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Iyastu. Om Anubhadra Kratauyantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 5 sloka 15 yang berbunyi,

yang artinya Tuhan Yang Maha Esa tidak mengambil kegiatan yang berdosa atau kegiatan saleh yang dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi makhluk yang membadan dibingungkan karena kebodohan yang menutupi pengetahuan mereka yang sejati. Umat Sedharma yang kami hormati, kata Wibu dalam bahasa Sanskerta berarti Tuhan Yang Maha Esa yang penuh pengetahuan, kekayaan, kekuatan, kemasyuran, ketampanan, dan ketidakterikatan yang tidak terhingga. Beliau selalu puas hati dalam dirinya dan tidak diganggu oleh kegiatan berdosa ataupun kegiatan yang saleh. Beliau tidak menciptakan keadaan tertentu bagi makhluk hidup manapun, tetapi makhluk hidup dibingungkan oleh ketidaktahuan sehingga ia ingin ditempatkan dalam kehidupan yang tertentu. Dengan demikian mulailah rangkaian perbuatan dan reaksinya bagi makhluk hidup. Menurut sifat utamanya, makhluk hidup penuh pengetahuan. Namun demikian, makhluk hidup cenderung dipengaruhi oleh ketidaktahuan karena kekuatannya terbatas. Tuhan adalah Yang Maha Perkasa, tetapi makhluk hidup tidak seperti itu. Tuhan disebut Wibu atau Maha Tahu, sedangkan makhluk hidup bersifat anu atau sekecil atom. Oleh karena dia roh yang hidup, dia sanggup menginginkan sesuatu dengan kehendaknya yang bebas. Keinginan seperti itu hanya dipenuhi oleh Tuhan Yang Maha Perkasa. Jadi apabila makhluk hidup dibingungkan oleh keinginannya, Tuhan mengizinkan dia memenuhi keinginan-keinginan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah bertanggung jawab atas perbuatan dan reaksi keadaan tertentu yang barangkali diinginkan oleh makhluk hidup. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi.

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Agus Adi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadiran Ide yang widiwasa.

selimut dibersihkan dengan tumbuhan buah arsita, amsupata, dengan buah bilwa, kain-kain linen dengan mustar kuning. Umat Sedharma yang berbahagia, dari sloka ini

tidak mencemari air, sehingga proses penyucian secara fisik tidak merusak kesucian elemen air itu sendiri. Bahan-bahan yang disebutkan seperti sutra, wol, ataupun linen adalah bahan yang dianggap berharga dan sering digunakan dalam kegiatan keagamaan atau oleh kalangan bangsawan. Aturan ini mengajarkan bahwa benda yang bernilai tinggi menuntut tanggung jawab perawatan yang tinggi pula. Dalam konteks ritual,

Pro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui pendampingan pendataan di Kecamatan Sawan dan Sukasade. Hingga kini sebanyak 104.709 warga atau 38,88% dari target 269.323 sasaran telah terdaftar di portal Perlinsos. Dan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial P3A bersama agen Perlinsos, pendampingan PKH dan pemerintah desa meliputi verifikasi NIK dan data sosial ekonomi hingga pendaftaran ke portal Perlinsos juga memastikan data perlindungan sosial akurat. Dan Bupati Buleleng Dr. Nyoman atau Dr. Inyoman Sucidri yang mengatakan bahwa data yang valid menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan penyusunan program prioritas. Dan PKH optimis juga target digitalisasi Perlinsos dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pihak dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, nomor 2, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan resiko di ruang digital. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat pemenuhan hak anak melalui berbagai program perlindungan. Dan Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra yang menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan pada peringatan Hari Anak Nasional, PMK Buleleng juga memperkenalkan aplikasi Besti untuk mempermudah akses informasi dan layanan perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, pemerintah Desa Tukat Mungde juga menunjukkan bahwa komitmennya melalui pemberian beasiswa bagi anak berprestasi. Dan Kepala Desa Tukat Mungde Kadek Surya Darmawan juga menilai investasi pada pendidikan merupakan langkah penting untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Demikian Info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja Tomata.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan balik lagi berkesan yang pastinya untuk di Spada. Dan sekarang edisi hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026 guys. Wow. Buat kamu teman Pro 2 mungkin ada yang excited dengan hari ini. Udah gak sabar ya, kita bakal nikmatin festival yang pastinya festival tahunan yang ada di Singaraja tentunya, atau di Kabupaten Buleleng guys. Wah, kamu udah cok, mungkin soalnya kamu udah penuh sama si konten-konten ini gitu ya. Lovina Festival is comeback guys. So buat kamu yang pingin dan kangen adanya festival gitu ya, setelah kemarin festival kecamatan, sekarang ada festival khusus untuk daerah pariwisata, yaitu di Lovina sebagai ikon Kabupaten Buleleng juga gitu ya, yaitu Pantai Lovina guys. Wah, kagus tadi juga kangen banget sih ada festival di pantai gitu ya, salah satunya ya Lovina Festival ini guys. So buat kamu yang kangen kayaknya ya pas banget nih, this is the first day. First day tanggal 24 Juli. So buat kamu yang pengen datang, gas langsung kayak ntar ya. Okay, spill deh buat kamu yang pengen cari apaan kesana ya. Kamu suka sama entertainmentnya, atau mungkin juga kamu cari kulinernya, atau kamu pengen ya udah kumpul bareng keluarga aja kesana gitu guys. Kira-kira nyari apa ke festival? Okay, kamu bisa cerita bareng Gus Hadi pastinya di Sarbagita sampai nanti di jam 7 pagi, langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital. Kamu belum download, ya udah kamu tinggal download aja di Google Play Store and App Stores.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

aku, baby. Masih ditunggu buat kamu teman pro 2 yang pengen ke festival tapi nyari apa gitu ya. Aduh, kalau kita ngomongin festival banyak banget sih yang bisa dicari ya. Bisa cari makanan terutama. Apalagi kalau di Lovina ya, pastinya pemandangan pantai di malam hari itu uduh keren banget ya. Ada lagi entertainmentnya guys, kamu bisa cari mau nonton kesenian boleh, mau entertainment, mau musik, DJ, band dan sebagainya ada gitu guys ya. Jadi mau yang mana terserah gitu guys. Tuh, semuanya bisa kamu dapetin nomor 2, tinggal kamu datang aja ke festival langsung gitu ya. So, kamu bisa cerita sama Gus Adi ya pastinya ya. Gus Adi masih tunggu, yang pastinya sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, nomor 2 ya, yang namanya festival pasti banyak yang dicari ya. Sama Kak Rini, selamat pagi Kak Adi ya. Yang aku cari itu makanannya sih udah pasti gitu ya. Apalagi kalau misalnya daerah pariwisata pasti yang agak beda, enggak kayak biasanya gitu katanya. Emangnya enggak biasanya apa? Ya banyak sih memang makanannya, cuma apa yang Kak Rini mau tuh spesifik kasih tahu dong ya. Oke, nyari makanan kata Kak Rini. Thank you sudah cerita ya. Kemudian ada juga Tasya yang katanya pingin banget nonton tari-tarian. Aku suka banget sama tari-tarian. Nanti mungkin aku langsung cari tari-tarian yang boleh dari sore. Iya, pas. Kayaknya sih cek aja jadwalnya nanti ada tarian jam berapa gitu ya. Bisa banget kunjungin aja langsung sosmednya guys. Oke, thank you kali ini sama Kak Tasya.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, okay, nomor dua ada Kares tuh juga yang bilang kalau aku mau datang nanti ya. Siap, pastinya datang aja langsung kak ya. Kalau mau cari sesuatu gitu guys. Tapi di sini katanya mau datang aja, tapi nggak bilang mau nyari apaan. Aduh, padahal topiknya mau nyari apaan ke sebuah festival gitu ya. Katanya mau datang aja. Ya udah, nanti mau cari apa di sana aja lah kak ya. Tapi thank you loh kak Kares yang sudah komen juga. Thank you. Spend-

0: banget loh ini.
1: Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di jam 7 pagi ada informasi yang viral-viral ya. Dan ya pastinya teman Pro 2 buat kamu yang suka sama penguin. Ada yang viral dari penguin nih guys. Karena ada kawanan penguin Gento namanya ya, yang mencuri perhatian gara-gara terekam mendarat bersama di Pulau Mertilo, Kanal Belgia, Argentina ya. Dan momen ini langka banget ya, karena ya jarang-jarang ada penguin kelihatan bergelombol langsung keluar dari laut gitu, langsung ke daratan gitu guys. Dan ya pastinya penguin ini juga salah satu spesies penguin tercepat saat berenang. Dan ya pas keluar dari laut tuh, lihat ya, muncul di permukaan tuh, mereka bondong-bondong dan itu larinya cepat banget guys, kurang lebih 36-40 km/jam katanya ya. Aduh, lucu banget tapi kompak gitu ya. Pemandangannya luar biasa banget. Yang ngeliat langsung dan rekam langsung kayaknya melongo sih ini.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya, sama berdua dan langsung aja ada yang viral. Ini dia dari Nusa Tenggara Timur ya. Ada seorang guru SD yang lagi ngerekam kebersamaan muridnya, guys ya. Dan potret mengharukan yang satu ini ya, memperlihatkan siswa-siswa yang ada di sana dengan sukarela bergantian untuk menggendong temannya yang merupakan penyandang disabilitas. Nah, setiap datang dan pulang sekolah, satu persatu dengan ikhlas menggandeng temannya sampai ke rumah tanpa berharap pamrih atau mungkin juga tidak pernah menginginkan imbalan, guys. Jadi mereka itu sadar temannya butuh bantuan dan akhirnya mereka selalu bergantian menolong temannya yang disabilitas. Ini pemandangan yang luar biasa. Nama berdua diingatkan kembali kita bersaudara gitu ya. Apapun ininya ya, istilahnya dari sisi kita bersaudara gitu ya, kondisi fisik, entah itu suku dan ras, tetap kita adalah satu bersaudara gitu, guys ya. Oke. Aduh, sampai mau nangis ya. Ngelihat pemandangannya seperti ini, guys, cocok banget untuk viral karena bisa mengedukasi kita semua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: di rri.co.id.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, di era sekarang bikin konten itu nggak cuma soal eksis, tapi juga soal punya identitas. Nah, Facebook sekarang punya fitur yang lagi ramai dibahas. Namanya Facebook Pro atau FB Profesional. Fitur ini dirancang buat kamu yang pingin serius jadi kreator, tapi tetap nyaman pakai akun pribadi tanpa harus bikin halaman terpisah. Lewat FB Pro, kamu bisa menjangkau lebih banyak orang, bangun komunitas, bahkan membuka peluang menghasilkan uang dari konten yang kamu buat. Mulai dari iklan, dukungan penggemar, sampai akses ke alat profesional dengan keamanan lebih tinggi, semuanya ada di satu akun. Praktis, efisien, dan cocok buat kreator muda yang lagi berkembang.

Ya, selamat pagi dua, dan ada yang viral lagi nih, dan masih dari saudara kita yang disabilitas ya, dan seorang anak lagi yang ternyata tunanetra dan bisa mewujudkan mimpinya yang sederhana, guys, yaitu mimpinya adalah pingin megang mobil pemadam kebakaran dan langsung diwujudkan gitu ya guys ya oleh ibunya ya. Dan bocah ini bernama Naomi dan bisa mendapatkan jawaban lewat pengalaman yang tak terlupakan. Dan sejak kecil katanya Naomi sering sekali ya penasaran sama ukuran besarnya mobil pemadam kebakaran. Tapi suatu saat kemudian akhirnya diwujudkan dengan akhirnya bertemu langsung dengan mobil pemadam kebakaran, guys. Pasti senang banget Naomi ya. Aduh, mimpinya bisa terwujud akhirnya.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja, teman.